0: Bandung, suara warga Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia, sa. Ayo ngomong sabar suara. Wan, lamun keur ngabela Indonesia, bilangkan dukungan-dukungan terhadap klub atau
2: belegu.
0: Mana itu belegu wae mana?
2: Nah, ya loh klub itu anu ka Indonesia ge pemain-pemain ngabela Indonesia, wong pemain Persib di LW dia cuman jadi tengah di naon
0: klub. Ayeuna yeuh, sejarah ya ini sejarah ya. 11 pemain Persib dipanggil ke timnas.
1: Tebeak euy.
0: Tapi kan ke telolos KB, telolos KB.
2: Jangan seleksi.
0: Nya jadi seleksi. Tentu
2: KB kapake. Kamu KB kapake?
1: Teuing. Tiba tuh.
0: Teuing. Tapi nu pasti mah ke sinyal Pak Adit cina jam 2 rek ngumumkeun.
2: Pemain terakhir, pemain
0: kan apal.
2: Teuing mah kan, pemain baru yang Wilujeng Sumping teh hiji deui.
0: Nya. Teuing jam 2 cenah ke. Jam 2
2: Peralta enggak salah pasti lah.
0: Mudah-mudahan
2: ya. Tapi yang pasti sahabat suara benar nih kata Mas Desi juga nge-invite kalau Spanyol tadi subuh juga mengalahkan Prancis.
0: Betul.
2: 2-0 luar biasanya pemainan tiki takana tadi kotak penalti Spanyol eh.
0: Urang saeutik lalajoan bari lep-lepan nyawan nya. Kuna mah 3-0. Hiji dianulir.
2: Oh, di anda memang offset.
0: Saeutik kuna nahungkul.
2: Aduh moro eta saat tengah awak si Yamal
0: Yamal. Nya, eta mah suku aja ya, suku si di Iran.
2: Yamin Yamal.
0: Nah, oh Yamin Yamal Asia. Lain Yamin atuh.
2: Saha?
0: Wah. Yamal. Teh si Yamal eta kuduna mah
2: nya. Anu nolol suku nahungkul wae offset, ieu mah setengah awak aja nya pasti offset.
0: Lu saeutik gitu.
2: Tapi yang pasti yang luar biasa sahabat saudara dari pertandingan 4 besar semifinal ini. Ternyata yang mereka itu yang berada di urutan 4 besar ranking FIFA ya.
0: Betul.
2: Jadi Prancis sebagai ranking pertama,
0: keduanya
2: Argentina kedua, Spanyol hasilnya ketiga, 4 Inggris. Dan Prancis ranking pertama kalah dan nanti next Argentina kalah oleh Inggris. Kekal, jadi final katilu lawan jeung kaopat. Dan juaranya Inggris.
0: Aisyah, naon eta teh kahayang maneh eta mah?
2: Mereka pedes ya. Eta buktina Prancis ranking kahiji, eleh ku ranking katilu.
0: Can pas. Ka
2: Argentina ranking kedua, eleh ku ranking kaopat ku Inggris.
0: Mana mah teh apalun Argentina dibantuan ku FIFA.
2: Ya, sama makanya tadi jadi gol. Makanya angke kan berarti
0: mana mah teh apal Argentina ngadukung Israel.
2: Mana mah? Mana eta
0: jadi gol. Matakna.
2: Jadi eleh we.
0: Teu bisa tu can wae.
2: Jadi anu ka hiji eleh ku katilu, nu kaduang ke eleh ku kaopat, anu katilu eleh ke nu kaopat, Inggris juara gitu.
0: Nah, jadi betul apa yang dikatakan Wanda, sejarah mencatat sahabat suara bahwa ranking T geus bisa jadi ukuran yen eta adalah pemain atau negara-negara yang berkualitas. Prancis ka hiji, kadua Argentina, katilu Spanyol, kaopat Inggris asup kabeh. Ya, jadi menunjukkan bahwa kualitas eta teh dan ranking itu nyaeta memang taena Prancis bisa kageser. Karena eleh.
2: Nya kamu mun nya beda.
0: Nya Prancis
2: turun ranking. Inggris kayak bisa naik kaji kayak kan mun juara
0: Spanyol Asia. Spanyol anu juara nama
2: sok ka mana karepan. Itu kan Inggris lu kan itu kan
0: eleh ku Argentina
2: Inggris. Kan itu kan kitu teh hiji eleh ku 3, 2 eleh ku 4, ke 3 eleh ku 4 gitu.
0: Iya. Tengah mana tu apalun Messi kemari kuat ke kumaha dibantu anak. Kam apa tu hand way diantep ku wasit.
2: Ke di mana?
0: Ke lawan mana sih ada teno hand diantep tu kemari?
2: Bangladesh.
0: Lain astagfirullahaladzim. Jeng mana sih anu Ir? Jeng Mesir. Jeng Mesir. Tapi ke Mesir go godeg kita si mau salah.
2: Ya gitulah.
0: Muntah salah ya tadi. Tapi ayah nama tong salah sahabat suara.
2: Iya.
0: Ayah nama WA ke 0811 221051.
2: Jangan lupa formatnya dipakai ketik BDG spasi nama spasi umur spasi request aja. Seperti Mas DSM ya, nggak sabus Mas DSM.
0: Asup atau tuturubun ya Mas DSM langsung merenya ho, sena pulang sena leblu, ya, La Furia Roja ke finalnya. Requestnya digentos wae ku Sheila on 7.
2: Tadi udah diputar soalnya niji.
0: Nah, ya, selamat pagi buat semua sahabat suara dimanapun, buat Kang Elmi, Kang Wanda dan all crew suara. Siapapun juara Piala Dunia 2026, yang penting Amerika babak belur di tangan Belgia.
2: Tak, eta nu penting mah enggak dan negara-negara yang melakukan kecurangan mah pasti
0: ya, sehat dan selalu penuh berkah hidupnya Kang, atur nuwun. Jadi
2: amin, wadah kudu apa? Amin, Mas Desi oge nya cing berkah cing lancar.
0: Saya. Amin. Sejarah oge mencatat wan, selain di opat peringkatnya wannya. Kapan kita tahu Israel teh kuna mah teu ngilu sarua jeung Rusia?
2: Karena konflik. Lain negara konflik melakukan invasi ke negara lain.
0: Nyaker perang lah
2: itu. Tapi Israel mah teu.
0: Ya, Eta Norwegia, Norwegia itu geus nolak main jeung Israel. Pan Norwegia
2: panggilan teh.
0: Tapi Norwegia punya cara yang epik untuk membalasnya, Wan.
2: Mata.
0: Ngelehkeun Israel 5-1 nya hasil penjualan tiket anu nonton
2: sumbangkeun ka Palestina.
0: Disumbangkeun ke Amerika.
2: Ke
0: Palestina atuh. Ka Palestina.
2: Teka ieu iya,
0: disumbangkeun ka Palestina. Dan Norwegia kemarin, wah sedih ningali.
2: Lain ku Inggris.
0: Lain datang ke non teh ka negarana disambut nawan. Dibimiti kene ti bandara nya.
2: Eta mah Cape Verde.
0: Norwegia ge. Make air mancur dua, si halan mamawa rakun anu diawetkeun. Terus mana teh jadi pemenang di negaranya sendiri diarak make bus warna Norwegia teh. Terus
2: si di... baru pertama kali masuk ke perempat final.
0: Si pangerana oke melakukan Viking anu ngegebugna duh duh
2: clap.
0: Clap mah keprok Asia tuh.
2: Viking hit.
0: Viking lah.
2: Viking duk duk.
0: Viking duk duk. Ta Norwegia kita kemari gitu. Erling Haaland.
2: Norwegia gitu disambut. Sejarah itu ikut pertama kali. Menang tidak pernah kalah selama 90 menit Cape Verde teh.
0: Benar.
2: Jeung Spanyol seri. KB seri abus Argentina ge seri 90 seri. Menit mah.
0: Pertambahan ya, nanti waktu. Ya loba pisan sejarah-sejarah tercetak, Wan. Kita tahu juga kalau Messi ieunya, ayeuna Messi ayeuna
2: asup
0: deui ka Argentina. Asup deui sejarah oke.
2: Respect.
0: Si Messi teh.
2: Foto na ge jeung Netanyahu ya Messi.
0: Gitu pan mantak mah. Tak mana kudu apa juara ayeuna mah Spanyol.
2: Kan eleh ku Inggris di final.
0: Apunten abis
2: eur Spanyol. Spanyol eleh ku Inggris di final.
0: Cantang tuh.
2: Tiga nu ngarti.
0: Tapi Inggris mah ku Argentina. Siapa
2: pemain Spanyol mana fokus
0: selanjutnya mah. Aduh aing mah teu paduli, pokona aing arisan di Spanyol.
2: Oh. Aing Inggris eta. Mana masuk teh pam
0: pus di pus. Kumaha aing berarti aing Spanyol.
2: Aing Inggris.
0: Aing Spanyol.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Susu satu ya sama suara.
1: Nah.
0: Susu satu.
1: Ayo mari gue susu satu
0: ayo. Ini dadang tiger ya tuh. Lagu nama susu satu ah Kang Tisarini.
1: Lain susu satu. Sesuatu.
0: Sesuatu banget.
1: Karunya
0: tuh. Kamana iya enaknya Syahrini ya.
2: Oh tunggu sebongkar ya.
0: Jangan-jangan salah kira gue bos. Wah. Segala ayak meren temenang nyanyi kita
1: lain temenang
0: ya, maksudnya dikurangi nyanyi kita gus atuh
1: da karasa ku sorangan ini mah jujur ya jujurnya pemajikan orang lohnya orang mah tenyarek tenyaramnya gawe itu kan di senen pika jumaah ayam nabeh biasana sabtu minggu da inggris punten kacumponan inggris eta mah karasa capek sorangan sabtu minggu iya inggris kacumponan kabeh mah atuh sehari ini mah gus weh calik ayam mah pedi-medi
0: makanya terlihat kurang eksis di dunia hiburan sang ini teh.
1: Wah, satu kalom loh. Darek naon deui ayeuna mah?
0: Saya salah gini teh.
1: Pengusaha urut kabogohna Luna Maya. Lah, aing sahanya.
0: Kejong-jongan atuh geus.
1: Anu apal WA. Salah kisah hari ini.
0: Ini dadang tiga yang kurang baca ke tadinya request nama sehari ini kerek diputar ya. Assalamualaikum Kang Urban. Showmania sana. Wilujeng enjing semoga sehat selalu. Prancis menok tinggal Argentina kayak dibantai ku Inggris. Nah, gitu benar. Bikin bandar bangkar lagi gara-gara Prancis melehoy. Final periode Spanyol versus Inggris dengan Inggris sebagai juaranya. Tah tingali itu.
1: Cing sia dadang Spanyol atau tingali permainan lagi semalam. Aduh.
0: Halus
1: memang permainan. Aduh. Si.
0: Yamin
1: sia teh. Yamin Yamal wae. Si Yamal wae. Iya ya nuansa ya. Semangat pagi Pak Elmi sama Pak Wanda. Pagi Pak Nuansa. Salam hangat untuk Bapak semua pendengar suara.
0: Nah, no, Ibu. Bapak ibu itu.
1: Nah, Muansa mandal laki atuh. Jambarna ge motor.
0: Bisa mah motor laki. Awe ge boga motor.
1: Atuh atuh awe mah lain motor biasana kembang. Hoyong segera peper si bannya. Asa taya tungguanan insyaallah
0: ke anu paling presidennya, piala presiden paling dekatnya.
1: Kaping 25 Juli nya ke di Jalak Harupat. Jadi ayah dua.
0: Rumahnya di Bandung satu sama di
1: Surabaya
0: nya.
1: Di Bung Tomo.
0: Persija di situ mainannya.
1: Persija yang Persibaya di situ. Minta laguna Naf nu mana weh.
0: Kayak dipilihkan ya Naf nanya.
1: Siap.
0: Sok lah.
1: Ayah Tono di Pasir Honje.
0: Koil ah senanya.
1: Siap.
0: Satuju badak jeng Mang Wana tingali atuh. I football is coming home.
1: Ah cantang tuh sia tingali Spanyol. Mana atuh pendukung Spanyol? Iya, ai. Spanyol mah geus puguh memastikan. Spanyol itu sudah bisa memastikan di final. Ya. Sudah satu kaki. Ari Inggris jeung
0: Argentina. Satu kaki di final mah. Huh? 10 kaki geus lolos Inggris mah.
1: Nya maksudna mun juara.
0: Spanyol.
1: Mun juara. Kanu juara mah tinggal salengkah deui maksud teh. Geus puguh di di final. Eta mah Argentina jeung Inggris mah cantang tuh. Cantang tuh ngabejaan. Bisa Argentina, bisa Inggris.
0: Insyaallah
1: Inggris. Sing apa teh nunggeus-nunggeus atuh Argentina teh dibantuan si
0: maneh teh. Nyaeta sok ame kajungkelkeun tah semua.
1: Tuh tinggali langsung aya nu ngara WA ka urang euy.
0: Naon?
1: Atuh ngawe-ana tong kana nomor urang ka iRadio ka 0811221051. Abdi Spanyol, Kang Titan.
0: Iya.
1: Kang Hendra hidup Inggris.
0: Inggris atuh.
1: Kang Titan
0: CS Kang Hendra mah Inggris juga habis habis Kang Hendra nya.
1: Kang Titan
0: cete. Aduh, Kang Hendra juga sudah masuk. Selamat pagi Mang Elmi Urban. Urang tekor kena kayaknya.
1: Cicing aya interview mana masuk ka mana karep wae.
0: Oh, mun eueuh mah tekor geus hadiah geus siap soalnya mi itu.
1: Oh, udah aya interview.
0: iPhone atuh.
1: iPhone seberapa
0: sih? iPhone dusta, iPhone 4. Urang aya kene kamari ka panggi dusta.
1: Jeung naon atuh iPhone 4 bagus teh asup wae anak ge. Selamat pagi Mang Elmi Urban sama Wawanda Urban. Sing sarehat, sing sarukses, sing dimudahkeun segala rupina. Kamari SSB Jatira Bandung Soccer kedatangan pelatih Akademi Sepak Bola Spanyol. Anjeuna berpesan untuk mendoakan Spanyol menang lawan Prancis.
0: Alhamdulillah kan Spanyol.
1: Dan hasilnya Spanyol lah menangos 2-0. Bravos, adios, amigos, tong poporongos, ka pencintos, perancos, adios, permios, karaos. Laguna Paris RM weh.
0: Anjing atuh nu jajadulan mah.
1: Judulna ya. Barcelona atau Tiona Sutra.
0: Judulna Barcelona.
1: Oke. Okay.
0: Aya. Nu lain Herdi atuh udah besok ah jadul mah nya.
1: Tapi kan dia teh kan tentang Spanyol, Spanyol Barcelona kan.
0: Hah? Ya. Salah satu kota di Spanyol.
1: Eh siap, padahal Messi teh di mana tah?
0: Di Argentina Messi mah.
1: Pemain ah.
0: Teh yang main di mana Messi teh?
1: Di Liga Inggris. Amerika. Liga Amerika.
0: Liga Amerika. Kapal dah jadi terrespect tuh ya.
1: Wah, gandeng lah. Oh nama juara Spanyol cici. Nih aja bodas lembang.
0: Buat pagi Elmi Awanda request lagunya Kenyataan Dunia Fantasi Coil ya. Gitu kita bareng ya nanti ya kita pilihin ya.
1: Tadi udah ada yang ya
0: sama iya saruan iya we puterna tadi ujuan.
1: Anu tadi naon
0: coil? Tuh coil lungkul. Salam buat Bunda Mary, Arabelci, Mami Deva, Teh Ani, LA, dan semua jamaah Rubania. Terima kasih katanya ya.
1: Tapi gini sahabat suara, kalau ngomongin tentang kenyataan
0: dunia fantasi.
1: Enggak, kenyataan aja semuanya. Bukan dunia fantasi lagi, ini mah kenyataan sudah ada di tengah-tengah kita.
0: Iya.
1: Sahabat suara tuh tahu nggak bahwa mobil sekarang itu nggak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan efisien.
0: Setuju, Tama, setuju pisan.
1: Apalagi di era bensin yang makin mahal dan jalanan yang makin macet. Gak heran kalau sekarang banyak orang mulai cari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, kabar baiknya nih, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, sehat saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology atau DM Technology. Ini adalah sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Dengan DM Technology, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter ya.
0: Oh, irit ya.
1: Sahabat suara juga bisa menghemat biaya sehari-hari sampai 60%.
0: 60% hemat ya.
1: Penasaran setanggi apa DM teknologi dari BYD?
0: Ya,
1: langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 ya sampai dengan 19 Juli 2026. Sekarang hari ini ya.
0: Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Ayeuna imane.
0: Oh 15
1: ayeuna.
0: Oh,
1: nyeti, di 23 Pascal Shopping Center Bandung ya. Di sana ada banyak pengalaman seru. Mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive semua produk BYD, kids activity sampai hiburan lainnya. Rasakanlah langsung teknologi terbaru dari BYD dan ini semuanya gratis sahabat.
0: Tis.
1: Info lengkapnya cek sosial media resminya di BYD Indonesia.
0: Ini kita baca lagi ada WA dari Halo Kak, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kak, request lagu baru dari Kendris yang judulnya Semesta.
1: Kendris. Kendris.
0: Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris. Kendris.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara. Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sebuah lagu dari Naf.
1: Naf.
0: Judulnya
1: Terendap Laraku.
0: Lain terendap siate.
1: Namper.
0: Terendap.
1: Terendap.
0: Mana?
1: Namper.
0: Terendap mah jadi orang teh terjerbab gitu
1: kan. Ya namper lah.
0: Ayo namper manus. Capeting siate. Cai beas ditemperkeun. Alus teh jeung larai.
1: Ya gitu.
0: Terima kasih buat Mamat Rahmat yang sudah ngasih info.
1: Naon sih mana?
0: Eta sih nasa laki nasa hari ini mah reno barak mang.
1: Iya tadi nggak wa oge ta si Niki Cimahi. Reno barak mang.
0: Sena. Oh bener. Ki arek curhat deh ki kamari curhat mana Pira? Pira curhatnya kamari.
1: Iya nggak dadak sena ngadengar lagu Limp Bizkit mawa mobil jadi tarik.
0: Sena. Oh mantep. Ade, lamun ni di jalan, lamun di jalan saling menghormati.
1: Safe,
0: yang
1: penting mas safe.
0: Saling menghormati.
1: Itulah turubun kamu pas paling kesel menunya HP balik maju cek tehirin hulanya jadi ngalambat ngagokan batur gitu.
0: Ya pan biasa nama teman-teman ojek online teh gitu ta.
1: Lainnya nu itu berinya kalau sisi hula atau beresan hula dah juga.
0: Ya teteh pas di jalan ayah orderan asup tetewan.
1: Heh kasih sisi hula itu maksudnya.
0: Ya, kayang mah gitu.
1: Dibaca nih ngagokan batur.
0: Cek mana yang mau di jalan teh kudunan tadi teh kudunan.
1: Safe yang penting aman gitu.
0: Ajeng safe non bedana.
1: Tukang masak lah chef, ima chef.
0: Ayo kemana?
1: Chef, ya teman tukang masak. Tukang masak.
0: Nya, ayo
1: chef.
0: Ah benar. Nah ngomong-ngomong tentang masakan, Mawan, Yewan bising Wandah yang apa? Jeng sahabat suara, nya. Ayah pilihan menu ASEAN kumprit, ya.
1: ASEAN?
0: ASEAN, ASEAN.
1: Menu-menu negara-negara Asia gitu?
0: Nya di Asia. Ya di Pago Restoran, The Papandayan Hotel. Ada ASEAN Food Market yang sebelumnya kita tahu itu setiap Sabtu malam digelarnya ya. Kini hadir setiap hari Minggu mulai jam

0: siang hingga jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat but you not can kush. Jadi mainnya tuh bisa membungkus, tuh bisa.
1: Kulitnya wer, sawarakna ge mah.
0: Oh, benar. Dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit yang ada di sana. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan lagi ada promo nih sahabat.
1: Apa tuh?
0: Buy 4 get 5. Jadi beli 4 paket menang hiji paket gratis.
1: Nah, jadi 5 total.
0: Untuk reservasi WA aja ke 0811 22 32 392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, create ASEAN flavors and beyond.
1: Selamat datang sekarang Maya.
0: Aina.
1: Oh ya.
0: Yeah. Sok.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Silakan sahabat suara, kita tungguin teleponnya di 0811 22 1051 untuk salam on air ya.
0: Sok, sambil nungguin kita bacain yang masuk kan.
1: Avani nih pada larang nih. Assalamualaikum, Awana Almi, Reza Artemevia requestannya. Salamnya buat suami yang lagi kerja, buat Almi dan Awanda semua dan semua yang dengerin Iswara semangat katanya ya.
0: Wan, saya nu asup Iwan. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Mang Yogi teh.
3: Mohon, Almi, Awanda sehat.
1: Alhamdulillah. Di mana Mang Yogi ya teh?
3: Di Palarang, Awanda.
1: Ulah curhatnya, ulah curhatnya.
3: Wow,
1: ikut lagu we naon?
3: Siap, hoyong ya. Noah.
0: Nu mana Noahna Mang Yogi?
3: Nu eta menghapus di jakung we.
0: Siap. Mang Yogi pada larangan di leresan mana ya? Kamari soalnya viral ya, didatangan ku Pak Dedi ya.
1: Naon? Oh, di ditu.
0: Tagok Apunya.
3: Oh, eta daerah Tagok Apunya.
0: Ya.
3: Oh, eta teh atuh. Aya bima paling dina Melmi.
0: Jembatan Timbang. Oh, stasion di dinya. Wus, stasion Wus.
3: Stasiun bus Pangkarena.
0: Oke.
1: Okay. Kalian mau hapus jejakmu nya?
3: Mohon, Mang Mana.
0: Are pakasaban naon Mang Yogi teh kan naon bisnis naon gitu da mah?
3: Aku mah online biasa.
0: Oh, kerdangkring di mana ya?
3: Tadi jalan aja. Narik biasa.
1: Kalian mau curhat moalnya ente nya, moalnya.
0: Kasih kasih Riki.
3: Ah, moal. Curhat mah dah. Kayak nu di PKI.
1: Aman atuh gitu aja. Kayak diputar atuh lagunya nya. Sing lancar, sing seher penumpang nanya.
3: Amin. Sing sareatnya, serenanya.
1: Yo. Tuh, satu orang sudah.
0: Mang Yogi teh. Iya, deuk. Iya, Mang Yanto ya. Assalamualaikum.
1: Halo,
0: Mang Yanto. Geus asup tah.
1: Mang Yanto.
0: Ngeheng euy.
1: Ngeheng. Yang lain coba yang mau masuk lagi silakan ya.
0: Oh, soran Mang Yanto tayeun geus asup ya. Selamat pagi Raden.
4: Apa kabar semuanya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Raden Beng-Beng, apa kabar Raden Beng-Beng?
4: Alhamdulillah, kabare baik, api-api.
0: Api.
4: Semulina daraman.
0: Alhamdulillah. Beng, mana dipoto jeung si Sony teh, Beng?
4: Sony. Nya, nah apa lingan?
0: Sony mana? Sony mana? Si Sony Bastian ai mana?
1: Oh, Sony Bastian.
4: Enya, kata ke pasar lari.
1: Nya di Sumarekonnya.
4: Katamso
0: nya, Katamso. Nah, coba jauh-jauh kan kan rekor. Di Katamso. Eh, si Sony sebagai naona si Sony?
4: Eta masih kan jadi penyiar di BIN.
1: Muslilah
4: berarti. Nyos lila eta
1: teh. Sok atuh ieu laguna naon ana, Bang?
4: Laguna naonnya Samson we.
0: Bukan Superman, Abang.
1: Gimana Samsona?
4: Samsona anu ieu we di penghujung muda.
1: Di ujung jalan.
0: Ujung jalan sih teh.
1: Di penghujung muda.
0: Ya. Atuh eta mah jadul penghujung muda mah.
4: Naon atunya?
0: Nya di ujung jalan.
1: Sebenarnya itu kana naon penghujung muda we? Penghujung muda.
4: Ya, di penghujung muda.
1: Sok atuh. Dirinya di penghujung muda di dinya teh.
4: Nya, geus panggung tungna, geus tiul salapan atuh.
0: Tapi geus keluarga can mana teh poho beng euy.
4: Acan.
0: Sing dideketkeun jodona.
4: Amin.
0: Aya henteu calon, calona aya calon.
4: Aya atau sih kenangan teh aya.
0: Ada orang mana euy cicing euy? Cicing. Orang mana euy? Orang mana?
1: Kan jual-jual teh juga sirik.
0: Cicing lah cicing makanya. Orang mana? Orang mana?
4: Orang Kopo.
0: Orang Kopo. Sulaiman. Umurnya seberapa umur?
4: Sarua.
0: Tilu salapa. Bulan naon lahirna? Bulan naon? Lahirna bulan naon?
4: Bulan April.
1: Tuh orang penasaran, Bang. Geus apal sigenahan-sigenahan.
0: Mana beteng kudu di
4: apal atuh.
0: Kudu di
4: eta. Ajarkeun atuh pasien ku Mang ieu atuh Mang Elmi atuh.
0: Tah, si Elmi. Nah, jadi kaing sih teh emang.
1: Benar si Elmi nu kana ditu pada.
0: Lain, Bang. Sering-sering panggil, sering panggil.
4: Sering panggil ya, tapi kreditasi kayaknya di India kan ngajar di situ.
0: Oh, guru, guru.
1: Gurunya.
4: Guru TK.
0: Sok atuh resep sih aja guru TK mah si resep.
1: Resep kumahami resep.
0: Lamun malam pertama teh misalkeun nya mun jadi engke kudu akeur urang sing jadinya.
4: Sakali deui cenah.
0: Dah. Amin. Cek aing ge.
1: Apale
0: teh. Apa
1: makana milih guru TK teh sok mengge.
0: Terus ya euy bener.
1: Siapa tuh labeng lanya sok lah ja.
4: Siap.
1: Cing lancarnya lah.
4: Yo,
1: nun.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Tah kitu ngeunahna
1: jeung. Alhamdulillah nya nu aya-aya nu dua.
0: Iwan, Wan. Tuturupun karunya Mamat Rahmat, Wan, CS, Wan. Cing. Mang Mamat, ek naon tuh Mang Mamat?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh. Dangang Mang Elmi.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah pamugi sehat tetrasnya.
1: Amin.
3: Gam naon seueur rejekina sehat, anak penting mah sehat.
0: Ya. Lain Mang Mamat.
3: Naha? Ya heula.
1: Eh, rigos mal teh.
3: Naha aneh aya Limp Bizkit euy.
1: Kan mana motor lagu barat tiap sajam dua kali, tapi can bisa request lagu barat nama.
0: Teu usah dibere
3: anak. Oh. Karek ieu karek ngadangukeun deui naha? Jol aneh aya.
1: Entah aneh.
3: Bisi teh.
0: Saprak ti areal eueuh we, geus. Mang Mamat, saprak ti areal eueuh geus, saprak dulur urang eueuh lanceuk urang eueuh aya.
3: Oh gitu. Si Uwa.
0: Lain si Wati RL.
1: Si Roni juga.
0: Lain itu si Wati RL.
1: Ya request mal itu mat.
3: Eta tuh lagu Waos we lah.
0: Gigi di mana?
3: Yang kutunggu.
0: Oke.
1: Naon kutumu?
0: Kutumu sama.
3: Kutongo aya ge.
1: Naon lumana lagunya
0: cita? Dengi kira tuana sih tetong.
1: Ya tadi tekan aja makanan nanya dia teh urang teh.
0: Kepastian yang kutunggu.
3: Kepastian anu diantos.
1: Ah, gitu. Kepastian atau jadi tinuka.
0: Iya.
3: Aya gosip naon ieu?
0: Gosip
3: nu terbaru.
1: Gosip Inggris calon juara Piala Dunia Inggris.
0: Lain suka mana karep euy centang tuh eta mah. Gosip nu pasti nama kieu. Mang Mamat ayeuna. Lain gosip imah faktanya. Beas. Gas turun. Gas turun. 15 kilo turun. Naik
3: terus mah meledak atuh kana.
0: Anu asalna 228 ayeuna jadi 220.
1: Heeh,
0: 12 kilo.
1: Eta mah teh subsidi nya.
0: Teh subsidi.
1: Kan harganya turun gitu, Mi.
0: Turun.
3: Kieu wae inti nama bade naik bade turun penting mah masih kapeset.
1: Eta pisan. Bener.
0: Kan heueun. Ari
3: nu penting mah eta.
0: Ari harga nara naik, ari gaji teu naik, Mat. Gitu maksud aing
1: teh. Nyacing aya rezekina
3: lah ya. Disyukuri dari ari naon istilahna mah urusan duit mah kumaha kita mensyukurina.
1: Tah,
3: kan jadi juga ustad euy.
0: Jadi
1: akhirnya. Syukur naon atuh.
0: Sia sok soye bal kuaing ditekes.
1: Ya kitu lah kan diputer lagu nanya.
3: Siap.
1: Atuh
3: nuhun
0: ah sadayana.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Mamat Rahmat tuh sahabat suara ya.
0: Geus ah
1: cukup ah.
0: Tapi lain Wan.
1: Cukup ah.
0: Ieu mah. Geus urang mah alhamdulillah kitunya si para pendengar urang tewannya saeutik lobana teh geus bisa mawaan anu alusna ti urang.
1: Nah, itu bener.
0: Gorengna oge.
1: Di mana eta mah nu goreng mah teu sama ti urang. Jika ieu ya. Amun hayang jeung internet alus make Melsa sahabat suara Melsa internet service provider.
0: Ya,
1: terbaik. Nah, ini mah buat pengguna Melsa nih ya. Ini jangan lupa kemarin ada perbaikan apa kabel udara di 62 titik ya di kota Bandung.
0: 62 ai maneh ka mana ka poe 36.
1: Ya 36
0: kurang. Siapa? 36 ruas jalan di kota Bandung. Nah,
1: buat yang terdampak untuk mengurangi dampak dari kegiatan tersebut makanya ada WhatsApp center ya dari Melsa
0: hotline.
1: Ini hotline ya.
0: Jadi sahabat kalau terdampak silakan bisa lapor ke hotline WA Melsa di 0817 107 688.
1: Tah eta nama.
0: Sok mangga bilih we ke Badung atau naon mangga telepon kadinya.
1: Sabar
0: nomor lawan sabar.
1: Tadi ku si Elmi.
2: Kirim Salam On Air-nya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: izin Pak, abi Pak.
1: Mereka mana, ah?
0: Abi bade ka Bandung.
1: Wah, oh, ui.
0: Angkat. Abi bade Amengan, Pak, di oh, Bandung, Amang. Pak.
1: Oh. Kamana di Bandung teh menu rawasnya Ameng teh?
0: Ungguh gitu, Pak. Abi teh panan di Bandung teh tiasa kamana mendi. Kalau saya ke Bandung tuh, Pak, pengennya teh yang
1: di pusat kota Bandung, jantungnya kota Bandung.
0: Ah, gitu.
1: Paling mana, nah, Cep?
0: Pan aing teh nanya ka mane. Jadi mana nanya ka urang
1: kadunya. Ya mohon gitulah. Ah kita ulah patros-taros wae ya.
0: Jadi gini sahabat, memang kalau sahabat pengen ya istilahnya mah membikin titik awal. Membikin titik awal sempurna untuk menjelajahi kota Bandung
1: ya,
0: itu harus ada di hotel yang ada di jantung kota Bandung.
1: Di mana tuh?
0: L Hotel Bandung sahabat.
1: Kenapa harus di sana?
0: Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga.
1: Oh, ke Jalan Braga dekat. Nah, 50 meter.
0: 10 menit dari stasiun Bandung.
1: 10 menit.
0: Dan ini menjadi titik awal yang sempurna bagi sahabat untuk bisa menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Dekat lah kemana mandi.
1: Nah gitu.
0: Benarnya.
1: Ke balai kota dekat.
0: Dekat. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda bisa menghubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagramnya @lhotelbandung sahabat.
1: Sahabat celah, kita bacain lagi beberapa WA yang belum kebaca dari Tami nih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ujung anjing Mamang Urban, betulin Jusi Lusi katanya ya. Gurun Sahara.
0: Dan Gurun Sahara yang mana?
1: Gurun hujan.
0: Lain.
1: Ya. Nah, tuh?
0: Gurun stres berat.
1: Si Guruntul. Guruntul.
0: Guruntul.
1: Sama kangge Almi Awanda Turnuhun.
0: Sami-sami teh Tami di Cimulit. Teh Tami masih kene kagungan jongko di perluasan antapanit. Eh, Arca Manik teh.
1: Oh, iya gitu.
0: Ah, iya kan manehna boga basa itu. Nah, jongko dimsum gitu naon katanya.
1: Ah tak ayah baru udah tara ayah kan dia gini.
0: Eh gimana itu kayak dikirim baik. Ayah Mang Denny di kebun kopi.
1: Kalau dia emang ngetik dia itu
0: ini udah lila kan yang udah ngetik lila.
1: Nah Mang Denny
0: kumang di kebun kopi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Elmi, Kang Wanda. Eh kahayang mah Portugal eh. Heh daya leh Portugal
1: mah ya.
0: Spanyol weh ayah nama. Tuh cekurang ge. Argentina mah licik.
1: Heeh, mah kudu eleh ku Inggris Argentina na.
0: Balarung official lagi jeung urang teh resep kasih Messi pendukung Yahudi. Heeh.
1: Ya tak itu.
0: Pokona ke final Spanyol jeung Inggris bakal diyamin ku si Yamal pokona mah make baso.
1: Heeh, bener. Bener. Pendukung Spanyol oge
0: ieu. Benar. Eh, naon teh Tami itu di luhur, Wan?
1: Mana teh Tami?
0: Teh Tami pangluhurna. Tah. Atosan ah cenah ayeuna mah di bumi weh suami ngagrebo nya tuh
1: nya sok atuh
0: so, eta
1: kepikiran atosan ada taya soalnya kabar kita aya ka
0: dieu teh siapa sok hayang wae tuh
1: ya.
0: Tah si Sule
1: ya. Lagu nama Pemuda Harapan Bangsa ya, yang mana aja lah abi mah ngedukung Inggris, football is coming home, hidup Jokowi atuh jeuh jauh kana Jokowi atuh
0: siapa sok kamana karep wae aya Mas Dese. Oh iya Mas Desi mah mere
1: deuna. Sejarah nama. Sejarah ieu mah.
0: Kang kieu cenanya tapi alus ya jeung
1: ieu. Tentang peringkat FIFA ya. Ya. Mas Desi sebagai sivitas persepak bolaan.
0: Pelatih gitu. We pelatih. Sejak sistem peringkat diperkenalkan FIFA tahun 1992, belum ada satupun negara yang berperingkat satu menjadi juara dunia. Nah, itu kutukan, Wan. Kutukan ini berlanjut di tahun 2026. Padahal Prancis kan sekarang berada di peringkat satu, tapi gagal juara. Prancis
1: waktu juara 2018
0: peringkat 7 itu.
1: Ya.
0: Argentina juara dunia 2022 saat berada di ranking 2 FIFA.
1: Kemari artinya no kemari 2022 teh nu ngalahkeun Prancis di final eta. Ya. Peringkat 2.
0: Itali juga juara dunia 2006 di Jerman mengalahkan Prancis di final berada di ranking 13 dengan insiden tandukan Zidane ke Materazzi.
1: Ya, ya tidak menjamin sih ranking FIFA aja ada pasti cuman ieu makan aku naon anu nu juara teh ranking ka 4 mi.
0: Teu lain maksudna mah kutukanna mah anu ranking ka 1 cantang tuh juara dunia tapi nu pasti nama kualitas 4 ranking eta asup
1: ka final. Kualitas bagus berarti
0: asup ya. Asup ka final KB. Ka semifinal sorry ka semifinal ya. KB. Asup ka semifinal anu ka finalna nya pasti aya 2 meureunna. Ya,
1: karunya nu request anggikan Parho ya remuk.
0: Nya karunya geus bubuk wae teh. Tiga ranginan.
1: Semangat awal yang baru, sekolah baru, baju baru
0: kata saya. Gitu ungkul.
1: Nya.
0: Ada Kang Chandra ya. Assalamualaikum Do Maung. Mang Chandra Akung di Tanjung Sari, waalaikumsalamnya. Request lagu nama Peter
1: Pan. Tadi udah diputar ya.
0: Oke. Salamnya untuk Mang Elmi, Mang Wanda, Alkuwi Suara, alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008. Oh,
1: Mang Chandra
0: teh. Anu Pak Joni tadinya. Pak Joni eta wana. Sis Bucer. Spesialnya buat para mantan
1: yayasan
0: Dila, Anis Bella, tuh Luna Maya,
1: para mantan.
0: Nia, Adel, Fitri, Putri, Narasa, Sarah, Irma, Neneng, Sulis, Erna, Ratna, Nurul, Upi, Mia, Lena, Miras, Jalang Santika.
1: Oh, rek ieu mantanna
0: sia teh. Mantan teh. Jadi bangga eta sia teh.
1: Rek dijajarkeun mantanna.
0: Mang Chandra sia teh. Ieu teh karunya ieu teh terdolimi bare tah.
1: Si mantan-mantanna teh.
0: Heeh, acuh. Tingka perempuan teh naon. Eta tapi beneran mantanna tinu Luna Maya nepi ka aya Miras Santika ke si eta.
1: Oh, aya mantanna Miras Santika.
0: Eta tadi Miras Santika cenah.
1: Minuman keras dan
0: ulah narkotika
1: orang matematika.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15-19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru, dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

0: food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: ini lagu yang lagi banyak lah yang request.
1: Mau salam buat para jemari ya, dengan ketuanya Mami Ikok.
0: Mami Ikok tuh bukan ketua.
1: Ya yang disepuhkan, dituakan.
0: Bukan emang.
1: Tapi tua asli sih.
0: Bukan.
1: Apa itu?
0: Penasehat. Mami Ikok Surikok sebagai penasehat jemari Dawan ninggalin.
1: Yang sejun di Jalan Kancra nomor 1A ya.
0: Urang ninggalinnya jemari itu kan berada karora.
2: Mana we ukul do.
0: Senior, senior.
1: Ngasuh.
0: Ngasuh barudak, tapi paling riweuh sih, Wan.
1: Ya gitu.
0: Paling riweuh. Wah, bahasa itu ge bahasa. Acara padel ge. Wah, riweuh we. Tah, nu barudak lalitik teh nyato da aya hidungna ngasuh gitu. Padahal ngasuh mah nya muncuk urang salain lalajo
1: ke tempat anu enak bisa menikmati alam tapi gitu. Dengan kenyamanan kemewahan
0: abringkeun.
1: Manang-manangin naon mi?
0: Marakpak. Iya. Hotel Indigo. Abringkeun dah Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman, pemandangannya juga hijau ya, pegunungan yang menyegarkan, netral, Marakpak gitulah.
1: Nah, itu ya Marakpak. Ya.
0: Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan, pokoknya mas sahabat suara ya. Ada kolam renang hangat infinity. Kemarin si Wana ngomong infinity teh jadi tetap hangat walaupun cuaca dingin. Jadi istilahnya mah
1: rek beurang Avenger, Avenger Infinity kan.
0: Ya, terus menerus lah ya.
1: Infinity Stone teh gitu.
0: Dengan pemandangan yang spektakuler. Fitness center nih yang luar biasanya juga ini 24 jam.
1: Bisa subuh.
0: Oh, bisa. Serta kancil klub untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan
1: oh, anak, keluarga aman ya.
0: Betulah.
1: Ada untuk anak-anaknya.
0: Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap juga di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara juga semakin lengkap nih dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi, Anda bisa menghubungi telepon 022-8780-6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
1: Ini Pak Budi Dalton yang nge-WA gak mau. Nah, atau juga gak mau wae Pak Budi Dalton.
0: Wah, tuh.
1: Ini Pak Budi Dalton dari Fish Unpas, Mi ya.
0: Oh, Pak Budi mah juga gak mau aja apa tuh.
1: Ini Fish Unpas, Mi.
0: Nyatu,
1: Fish Unpas. Masih menerima mahasiswa baru. Oh,
0: mah gak tah sok.
1: Berbondong-bondong. Seni musik, fotografi.
0: Mangga.
1: Terus tahun ini tah Fish Unpas tehnya. Ku di bawah son Pak Budi Sastra ya.
0: Tah, mah gak tah.
1: Seni dan
0: sastra. Pokoknya mah berbondong-bondong lah. Eta teh Fish Unpas teh akhirnya di Jalan Setia Budi.
1: Tah, gitu. Caket Pak Haji Topik Patur Rahman di Baso Budi.
0: Anu bade ngayakeun acara
1: lomba gorak tapi diundur.
0: Teu jadi.
1: Diundur jadi Februari, jadi Agustus.
0: Agustus teh
1: 12. Keluarga kumargi paguyuban pasundan teh jadi sponsor Pak Budi. Diundur Pak Budi acaranya jadi Agustus.
0: Tanggal 12.
1: Iya.
0: Abi geus aya acara duaan jeung Wana.
1: Ya, tapi ini ada firman juga nih. Assalamualaikum calengkanya. Beujeung anjing beujeung dinten rebo anu rebo anu
0: rarebo
1: rarebo rezeki. Yang kan diputar lagu Air Bintang sebenarnya.
0: Air nu bintang ya, di langit. Turut ngiring bela sungkawa kanggo Kang Bebeng pas band
1: nya
0: dikanturkeun ku bojona. Insyaallah.
1: Kang Krisna lagi nu juta damang mi eta Kang Krisna teh.
0: Beda deui atuh mah kan Kang Bebeng
1: geus ya. Kang Krisna lagi nu juta damang.
0: Pemain gitar.
1: Kang Bebeng pemain gitar mah.
0: Trisno gitar.
1: Trisno bass.
0: Oh, Trisno bass. Ya. Ay, bas gitar lain sih ya. Insya Allah Husnul Khotimah amin. Salam-salam kangge sadaya pendengar suara. Salam ulah kanggo akang-akang nu tadi di Padangarang. Nu pangkeureun stasiun bus juga kalangsan kadu wargi di pangkeureun stasiun eta. Atuh nuhun Mang Wana Mang Elmi.
1: Siap. Pangajian selesai kayaknya. Hidup England tuh.
0: Gandeng siap, bajai. Aing mah Spanyol.
1: Bagi Kak Hesu di Batu Nunggal, request lagunya Perunggu, ini abadi. Gak akan salam-salam dulu lagi, gak semangat.

0: nya.
1: Naon Hesu?
0: Iya, ngaranana Hesu.
1: Oh, Hesu ngaranana Hesu di Padalar, di Batunggal. Pak Babe, Pak Babe apa kabar Pak Babe? Ah,
2: mun sono Pak Babe.
0: Ah, masa iya dong, sialnya.
1: Pak Babe jam sakieu karek ka kantor Pak Babe jam 8. Jong-jong berannya deker laliburan ya.
0: Kamu terus lompat wih tiba tuh karas.
1: Wah terus
0: liburan
1: atau vacation Pak Babe kamarinya, eh mantap Pak Babe sebuan eh atau mawa julung-julung tiba tuh karas mah.
0: Mau julung-julung?
1: Lauk eh sih ikan julung-julung.
0: Ikan asin paling.
1: Eh biasa tuh di Pangandaran mau asin mah.
0: Oh, julung-julung aja.
1: Julung-julung.
0: Aku mah lauk
3: tuh. Jangan lagi. Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, seperti yang sudah kita ketahui di flyernya
0: ya, Suara, hari ini kita juga kedatangan seorang penyanyi muda nih, Sahabat Suara ya.
1: Yuma Tuan, luar biasa Wan, maksudnya Wan bangga orang, soalnya orang Bandung gitu Wan.
0: Iya, Sahabat Suara, sudah hadir di studio Suara ada Agna. Apa kabar Agna?
2: Halo, alhamdulillah hari ini aku baik.
1: Agna, kamu teh, aduh, jujur saja, kamu teh mahasiswa kenehnya?
2: Iya, aku masih mahasiswa di Unpad
1: lagi. Oh.
0: Jurusan apa, sama kita alma maternya mah?
1: Tong ngomong, orang bukan sekolah.
0: Jangan nanya angkatan, kita mah dari Vkom Unpad.
2: Oh, aku dari Teknologi Industri Pertanian, FTIP.
0: UNPAD, UNPAD,
1: Unpad, UNPAD. Bener ya?
2: Bener.
1: Tapi kan kamu teh angkatan tahun berapa, Agna?
2: Aku tahun 2024, jadi sekarang masuk ke semester 5. Baru masuk
0: semester 5. Ya. Nah, walaupun sebagai mahasiswi ya, ini Agna juga sekarang juga lagi sibuk nih, Sahabat Suara rilis single terbaru ya.
2: Iya, aku baru rilis single terbaru. Judulnya Salah Jatuh Cinta.
0: Salah Jatuh Cinta.
2: Betul.
1: Kenapa bisa salah gitu, Agna?
2: Kenapa tuh ya? Bisa salah gitu.
0: Tapi sebelum ngomongin single terbaru aja nih, Agna ini pengen tahu, mungkin banyak Sahabat Suara juga nih ya, yang ada di rumah, saya pengen tahu. Awal mula kamu ini bisa terjun ke dunia tarik suara lah ya, ke dunia musik ini seperti apa sih? Boleh ceritain gak?
2: Oke, boleh. Jadi sebenarnya aku dari kecil itu sebenarnya suka nyanyi. Cuman kayaknya, maksudnya kayak aku gak merasa aku bakat dinyanyi gitu.
0: Oh, gitu.
2: Sampai akhirnya beberapa teman-teman aku bilang kayak, kamu kayaknya bisa deh nyanyi gitu.
0: Nyanyi benar gitu ya, nyanyi ya, serius gitu.
2: Makanya pas SMA itu aku benar-benar seriusin, aku ikut eskul gitu. Aku ikut kegiatan yang lomba-lomba nyanyi di sekolah gitu.
0: Tapi sempat ini enggak pas
1: apa? Apa LP3N enggak?
2: Aku enggak, kebetulan teman aku yang itu.
1: Yang lomba-lomba anu eta teh.
0: Tapi sempat kayak belajar vokal secara di kursus vokal gitu atau enggak?
2: Aku belum sih, sebenarnya aku mau banget. Cuman mungkin nanti lain kesempatan. Cuman kalau misalnya sekarang aku masih otodidak sih, aku belajar sendiri.
1: Otodidak.
0: Ini masih sama-sama otomotif ya.
1: Oto-ono ini mah.
0: Jadi kamu mah maksudnya memang mulai serius untuk nyanyi perform itu dari SMA.
2: SMA ya. Iya betul.
1: SMA kan di SMA 15 ya?
2: Iya betul.
0: Oh,
2: di SMA 15. Di Sarijadi.
0: Iya,
2: Sarijadi.
1: Di Sarijadi. Di mana lagi di Sarijadi, Wana?
2: Sarijadi lagi.
0: Sarijadi kamu teh.
1: Nah, gini. Kamu ya, ketika menyanyi gitu ya, kan ini ditemukan dalam tanda kutip ya, oleh seorang nyata diva.
0: Nyata iya, cerita kamu bisa rilis single ini di bawah label apa?
2: 100% production. 100% production.
0: Ini gimana cerita? Katanya ketemu sama Teh Meli.
2: Iya, sama Bu Meli. Aku waktu itu
1: ibu,
2: pokoknya.
1: Ibu atau gimana gitu. Urang.
0: Kalau sama kita bareng digas, gabungan artis seniman Sunda. Sama
2: iya. Waktu itu ketemu sama Bu Meli itu, aku lagi ada acara sebenarnya di daerah rumah gitu. Terus ada Bu Meli kebetulan di situ. Terus warga di situ tuh tahu aku bisa nyanyi. Terus kayak agena-agena nyanyi aja gitu. Akhirnya aku disuruh nyanyi. Di situ aku nyanyi lagu Bu Meli juga. Aku lupa judulnya, kayaknya Mungkin atau apa gitu. Terus waktu itu Bu Meli welcome banget gitu, kayak oh bagus suaranya gitu. Aku kan kayak aduh dipuji gitu sama Bu Meli gitu, musisi besar Indonesia. Terus akhirnya aku ditawarin kalau misalkan dibikinin single mau enggak katanya gitu. Terus aku kayak mau dong kak itu.
0: Ya Meli, seorang Meli Guslo atau ya.
2: Siapa yang menolak?
1: Iya, kira langsung punya. Kuanto di Dana Gewan.
2: Iya, produser.
1: Music director.
0: Nah, setelah itu, setelah Teh Meli ini ngelihat kamu perform di Sarijadi waktu itu ya, di dekat rumah. Terus ditawarin untuk bikin single karyanya dia. Terus setelah itu prosesnya apa? Kamu dipanggil ke Jakarta kah atau gimana?
2: Aku dihubungin dan aku lumayan panjang sih prosesnya, karena aku kan trial nyanyi beberapa lagu dulu.
1: Trial
2: terus kayak
1: dulu ya?
2: Iya, latihan-latihan juga sampai akhirnya Salah Jatuh Cinta ini masuk ke list single terbaru aku. Akhirnya aku dihubungin buat recording di Jakarta.
0: Jadi gitu. Setelah ketemu sama TML ini langsung ke Jakarta untuk recording.
2: Iya,
0: ini itu bulan apa?
2: Sekitar bulan Oktober deh.
0: Oh, tahun lalu berarti.
2: Iya, tahun lalu.
1: 2025.
2: 2025.
0: Iya, tahun lalu berarti 2025 dan baru beres dan rilis saat ini gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, saat ini betul.
0: Iya. Ini yuk, keberuntungan
1: lah dia. Iya mawan, Teh Meli ker ka konstituen.
0: Iya, ker ka anggota.
1: Iya, ker ka konstituen.
0: Kadapilna, kadapilna.
1: Mangi iya si Ece. Oh, langsung iya, atuh. Agna, yang kayak gitu teh susah banget.
0: Iya, itu teh rezeki ya.
1: Rezeki, jadi kamu waktu itu, waktu mau nyanyi, semalamnya tahajud atau gimana, nak?
2: Iya.
1: Tuh, kan bener kan?
2: Enggak sih, itu aku bener-bener disuruh nyanyi aja tiba-tiba gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh gitu ya. Jadi itu ya, jadi dari sebuah hal yang kebetulan yang luar biasa, Sahabat Suara akhirnya ketemu Teh Meli. Nah, di sana sendiri Teh Meli gimana, kata kamu Teh Meli? Pasti kan ada ngobrol juga sama Teh Meli kan,
2: ya, ketemu. Aku ada beberapa obrolan. Enggak sih, sebenarnya bukan beberapa obrolan, cuman kayak dia muji gitu suara aku bagus. Terus sebenarnya aku awal nyanyi itu enggak pede kan. Cuman pas dipuji kayak gitu kayak, "Oh, kayaknya aku bisa deh nyanyi gitu." Oh,
1: gitu. Itu waktu SMA atau udah kuliah ya? Udah ya?
2: SMA ke kuliah sih.
1: Oh, okay.
2: SMA ke kuliah, iya.
1: Nah, ketika itu ada proses dulu mungkin ya, istilahnya penjajakan lagu kayak gitu, ditawarin dulu ini gimana Agna gitu, pasti ada kan?
2: Iya, itu ada. Cuman secara online sih, karena kan emang Bu Meli juga di Jakarta lokasinya.
0: Oh, ngasih materi lagu, kamu rekod, kamu kasih lagi ke sana,
2: iya,
0: ada feedback,
2: iya,
0: terus akhirnya
2: betul,
0: keluar
2: betul,
0: untuk menyanyikan single ini
2: betul,
0: gitu ya.
2: Iya.
1: Ada Agna ngekos tuh di Jatinangor atau Wauwi?
2: Aku ngekos, soalnya jauh kalau.
1: Di mana ngekosnya?
2: Di Ciseke aku.
1: Oh, di Ciseke, mana?
0: Saya yang bisa kek
1: udah di teke ya, tahu di Ciseke berarti kan sekarang lagi libur kan ya?
2: Iya, lagi libur semester.
0: Jadi kalau sekarang mah lagi masa promo promo singlenya aja ya.
2: Iya betul.
0: Jadi sama perkuliahan juga karena belum mulai jadi tidak terlalu ini ya.
2: Iya,
0: tidak terlalu papuket gitu ya. Papuket ya.
1: Tapi gini Kak.
2: Iya.
1: Nah, agak leh Agna. Ketika Agna mendapat kesempatan bergabung di 100%. Cikumaha enggak? Apa perasaan lo pasti seneng, tapi kan pasti ayalah naona gitu ya, kesan-kesan kumacikna.
2: Aku awal-awal join sebenarnya agak minder ya, karena kan sekarang banyak gitu penyanyi-penyanyi yang udah
0: jebolan-jebolan, pencarian bakat ya.
2: Iya, pencarian bakat. Terus aku juga cuman mahasiswa gitu, mahasiswa Unpad. Pastinya agak challenging sih, karena kan aku first time juga masuk ke dunia entertain, apalagi promosi-promosi gini juga aku pertama kali. Jadi ya struggle-nya mah ada gitu. Struggle-nya mah ada.
0: Jadi cuman, pengalaman baru juga buat kamu gitu ya.
2: Cuman dari 100% production-nya juga benar-benar ngebantu, karena aku juga masih kuliah. Jadi benar-benar nyesuaiin jadwal akunya juga gitu.
0: Nah, itu ya.
2: Mm-mm.
0: Makanya mama juga support ya, orang tua juga ya,
2: ngampingi
0: ini alhamdulillahnya. Jadi support sama keluarga. Tapi kalau dari sisi Wakat, ada keluarga yang memang dulunya juga nyanyi, ada turunan siapa?
2: Mama? Dari iya, ibu sama ayah.
0: Oh, memang penyanyi?
2: Enggak sih, sebenarnya mereka juga cuman hobi.
0: Oh, bukan penyanyi profesional gitu ya?
2: Cuman hobi, cuman karena aku dari kecil juga sering dengar. Terus kayak ayah juga suka main gitar gitu, ibu suka nyanyi, jadi aku tertarik gitu.
1: Wan, ini bisa ketemu ayah sama ibunya tahu gak?
0: Maksudnya?
1: Ayah nengah gitar, ibu nengah nyanyi.
0: Barat
1: kamu meren.
0: Atau
1: bener kan?
2: Insya Allah.
0: Tapi seperti apa lagu Agna yang Salah Jatuh Cinta ini?
1: Ada daku kenderawe,
0: daku kenderawe. Yang bikin musiknya berarti Kang Antohud ya?
1: Antohud.
2: Ya, sama
1: Antohud
2: Bu Meli, Bu Meli pun.
0: Sama ciptanya, ciptaan Meli Guslow, yeah. Sahabat Suara. Ini kita akan dengerin dulu, nanti baru kita ngobrolin ya.
1: Nyanyi, daku kenderawe, daku kenderawe.
0: Sama ini Agna Salah Jatuh Cinta.
1: Perung

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Kita masih ngobrol-ngobrol sahabat suara dengan Agna.
1: Ya.
0: Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih nanti yang akan kita lontarkan kepada Agna. Tapi yang pasti buat sahabat suara semua, kalau Agna juga pengen ngumpulin ya keluarga, teman atau fans Agna, apa disebutnya? Fansnya?
2: Belum ada lagi.
0: Sebut ya, terus nanti apa bikin
1: Ragnarok, Ragnarok.
2: Agnalicious.
0: Agnalicious. Ragnarok macam film lin Ragnarok katanya. Sok atuh ya ngumpul di Pagu Restoran di Papandayan Hotel karena di sana ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam sahabat, kini hadir setiap hari Minggu pukul jam 12 siang sampai jam 4 sore. Konsepnya ini Sunday brunch sahabat ya. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang.
1: Ya.
0: Dapatkan juga promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
1: Nah ini kita tadi kita juga sudah dengar lagu single dari Agna ya yang judulnya
0: Betul?
1: Salah Jatuh Cinta.
0: Ta, ta.
1: Awalnya gimana? Kamu pertama kali jadi lagu ini udah jadi karya Melly. Huh? Kemudian kamu dengerin lagu ini ya, didengerin. Kata kamu gimana lagu ini?
2: Sebenarnya ini tuh kan recycle ya. Sebenarnya awal yang nyanyi ini tuh Kak Agnes mau.
1: Yeah.
2: Jadi aku recycle. Terus emang lagunya udah ada. Terus ya udah deh aku.
0: Oke sebentar. Awalnya Anemonya.
2: Iya, ya, ada versi lamanya iya.
0: Yang tahun berapa ya? Pantesan dia teh.
2: 2005
0: gitu. Lagu teh wan maksudnya teh ear catching lah ya. Mm. Oh, dinyanyiin lagi sama kamu.
2: Iya.
0: Dan betul. Ini teh khas wan soalnya iya teh siga lagu ADC.
1: Iya,
2: iya. Iya, iya benar.
0: Benar kan?
1: Nah, kamu melihat lagu ini sendiri apa nih? Ada untuk usaha untuk kamu mendalami lagu ini gimana nih?
2: Aku baca liriknya sih, terus ini kan lagunya tentang salah jatuh cinta ya.
0: Betul.
2: Udah mah jatuh cinta tapi salah.
1: Sama nah, orang yang salah gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, sama orang yang salah.
1: Pernah mengalami itu?
2: Aduh, pernah lagi.
0: Aduh. Kan sekarang mah udah yang punya yang kribo.
2: Eh, kok kribo?
0: Yang botak atau yang botak?
2: Jangan atuh. Iya, aku mendalaminya ya. Aku baca-baca liriknya terus
0: okay.
2: Kan emang deep banget ya lagunya terus yang aku notice tuh versinya Agnes Mo tuh benar-benar merintih kayak sakit gitu, okay. Sakit hati gitu.
1: Yeah,
2: cuman
1: yeah.
2: Versi aku tuh emang versi lebih marahnya gitu, kayak bangkitnya kayak ya udah deh salah jatuh cinta tapi ya gimana lagi gitu, mau gimana lagi gitu.
1: Tetap harus jalan hidup mah gitu ya walaupun kita mencintai orang yang salah gitu ya.
0: Nah,
1: kamu pernah mengalami itu ya?
2: Nah.
1: Jadi mungkin enggak terlalu
2: relate,
1: susah
2: gitu.
0: Relate
2: sama lagunya.
1: Nah, salah ya.
0: Mengalaminya waktu kapan? SMA atau kuliah?
2: Itu kuliah lagi.
0: Paingan atuan.
1: Ke seorang petani kan dia pertanian jurusnya.
0: Eh intinya kamu antara kuliah sama nyanyi gimana nih? Kan nah, jauh nih maksudnya ya.
2: Iya. Jujur susah sih karena aku juga jurusannya saintek kan, teknologi industri pertanian, banyak praktikum juga. Gitu. Jadi ngebaginya lumayan agak tricky gitu. Kadang harus latihan nyanyi, kadang harus fokus kuliah gitu. Apalagi sekarang udah mau semester akhir.
1: Ya jadi dia tuh mengawinkan silang antara jagung dan juga
0: naon
1: ketela.
0: Jadi salah jatuh cinta si jagung teh.
1: Salah gitu.
0: Tapi kan ini mah yang bikin pupuk atau apa ya gitu kamu ya?
2: Aku lebih ke industrinya sih, industri pertanian. Enggak turun ke pertaniannya.
0: Aduh benar
1: ya. Tapi prosesnya sendiri lama gak sih proses rekaman si lagu ini?
2: Aku kebetulan waktu itu recording cuma satu hari sih.
1: Satu hari beres ya?
2: Iya sampai malam tapi itu aku benar-benar kayak aduh lagunya kan Agnes Mo ya. Jadi aku agak pressure gitu bawainnya.
0: Okay. Dari jam berapa waktu itu?
2: Dari jam 2 siang deh.
0: Sampai?
2: Sampai jam 8 malam.
1: Tapi intinya mah tidak terlalu ada kesulitan lah ya kamu ngebawain lagu ini ya. Karena sebelumnya udah dipelajari lagi.
2: Iya dipelajari cuman agak pressure-nya karena kan emang beda versi kan. Mungkin banyak yang suka versi lama sama versi baru. Cuman aku benar-benar diarahin sama music director-nya juga, vocal director-nya juga. Jadi sebenarnya agak susah ya si lagunya karena emang reach high note juga. Yeah. Terus kayak harus latihan, banyak latihan. Jadi itu sih struggle-nya.
0: Jadi gini, Agna, peribahasa Sunda mengatakannya Jawadah tungtung biritna, sacarana sacarana, Agnes mo, Agna Agna.
2: Iya.
0: Itulah punya ciri khas tersendiri.
2: Betul betul betul.
1: Jadi kalau kata-kata Sunda mah cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok.
0: Naon artinya?
1: Ayah cak-cak dina huntu,
0: laun-laun di lebok. Sia di lebok. Siapa itu budak?
1: Ada ya, itu orang Sunda oge okay,
0: kudu orang Sunda. Orang Sunda. Oh, tapi kan jika racak dengan batu mah itu mah agna. Jadi segala sesuatu tuh nah ketika kita lakukan secara konsisten ya.
2: Betul.
0: Itu akan menghasilkan hasil yang baik.
1: Ya. So, nikmati aja prosesnya ya. Betul. Ini mah. Ini juga ada dari ini
0: Mi. Ada WA tuh.
1: Mas DSS nah. Agna suaranya keren banget, lagunya juga keren. Kalau ngekos di Jatinangor bisa bisi butuh laundry. Saudara saya buka laundry juga sana.
2: Tuh, alhamdulillah.
0: Promosi. Ya di Ciseke ya, budak Ciseke ya. Budak Ciseke ya. Ayo di Siparul gitu itu kalau laundry sepatu ayo di Siparul di Ciseke. Ayo tolong di pasar Honje.
1: Tuh, tanya nih tolong.
0: Mang, pang naroskeun ka Agna.
1: Kalau di sini penyiar dipanggilnya Mang. Mang karena akrab
0: itu pendengar. Muntas lulus kuliah. Kalau udah lulus kuliah, kalau bisa sunah aja. Pada berkarir sesuai pendidikan atau jadi musisi.
2: Aduh, pilihan berat sebenarnya. Emang pengen dua-duanya.
0: Gak bisa lah kalau milih.
1: Kan seperti Tompi juga tetap jadi dokter, tapi tetap nyanyi juga mungkin.
0: Beda gak jadi dokter nas Tompi mah. Gak jadi dokter.
1: Iya, berharapnya juga gitu mungkin ya. Kalau lihat sosok profil yang penyanyi yang sudah ada, Tompi kan sebagai dokter iya, sebagai penyanyi juga iya. Gitu meren ya. Jadi tidak mau melepaskan karir di pendidikan juga gitu ya.
2: Masih berjalan juga sih. Sebenarnya kan aku juga masih semester 5 dan aku masih rilis satu single gitu. Kan belum tahu kedepannya bakal
1: masih panjang
2: rilis.
1: Ya. Iya. Intinya mah dijalani aja dulu.
2: Dijalani dulu. Iya.
0: Tapi ngomongin tentang single, apakah akan ada single-single selanjutnya?
2: Doain aja mungkin ya. Kalau misalkan ini banyak yang dengar dan banyak yang suka juga. Rilis-rilis terus juga aku mau gitu.
1: Iya. Nah buat yang pengen tahu banyak tentang Agna sendiri, apa sosial media?
2: Ada aku sosial? Ada sosial media aku. First account aku Agna Kahalia.
1: Agna
2: Kahalia A.
1: Kahalia A. Hanya dua.
0: Agna
2: Agna Kahalia A.
1: Nah kalau untuk lagu-lagunya sendiri rilisnya di mana? Di Spotify sudah
2: di
1: ada?
2: Di All Music Platform. Iya di
1: ada.
2: Spotify kalo... ada. Di iTunes juga ada. Di Apple Music juga ada. YouTube juga ada.
1: Di YouTube ada. Akunnya Agna atau si
2: suara itu pesan TV
1: Medley Guslow TV ya
0: ada di sana Agna Kahalia
2: yes
0: ini bukan
2: betul kahanya huruf aja
0: oh huruf
2: kah ini
1: mana yang kau huruf apa sih maksudnya
0: gitu
1: ini zaman enam nih karena itu produk teh
0: Agna salah jatuh cinta oke okay, Agna sukses
1: oh jadi kalau untuk YouTube sudah ada video klip atau video lirik?
2: Sudah ada musik
1: video. Video klipnya di Melly
2: Melly Guslow TV.
1: Melly Guslow TV ya.
0: Ini
1: ya.
0: Kalau saya lihat video klipnya ya agak gloomy gitu ya.
2: Gloomy banget.
0: Oh.
2: Iya.
0: Tahu kan gloomy kan ya?
2: Tahu.
0: Jadi gelap kayak gelap. Gimana? Karena marahnya itu mungkin
2: iya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Itu bikin di mana kamu waktu itu?
2: Di Jakarta juga.
0: Oh, di Jakarta.
2: Itu prosesnya lumayan panjang sih. Itu aku first time juga pengalaman benar-benar wah capek banget iya tapi seru juga iya.
0: Seharian itu teh pas waktu
2: ya.
0: Oh langsung
2: enggak itu
0: beda hari
2: selang berapa bulan deh.
0: Oke okay. Ya. Waktu itu kan tag-nya di Jakarta Fair ya
2: Jakarta Fair
1: itu pameran sih saya Jakarta Fair
2: lagi
1: mah.
2: Ya tuh sekarang
1: ini ada yang nanya lagi nih aja sosok ini mau tanya untuk menyikapi permusikan di tahun sebagai serba digital apa tujuan aku di serba digital apakah berbisnis meraih keuntungan apa hobi saja tidak apa laku apa tidak atau yang penting eksis rumah itu
0: sama
1: jadi meren kalau bermusiknya kamu memang pengen menghasilkan
0: oh, hobi saja tidak akhirnya. Apa laku apa tidak mah penting mah eksis we gitu rek payu rek ente penting mah eksis
1: harapannya gimana
2: harapannya aku sih pengennya banyak didengar dulu aja sih.
1: Mm-hmm.
2: Banyak yang suka, banyak yang relate sama lagunya, banyak yang terus apa ya?
1: Request, terus yeah, pakai lagunya di sosial media, yeah, di platform gitu ya. Yeah,
2: karena kan emang lagunya juga sedih banget nih Gen Z kan banyak yang lagi sedih-sedih yeah, gitu kan. Jadi aku berharapnya sekarang bisa terdengar dulu sih sama halayak.
1: Itulah masalah keuntungan secara finansial mendapat pasti ngikutin ya. Yeah. Intinya diterima dulu sama penikmat musik
2: betul,
1: Indonesia.
2: Betul.
1: Banyak diapresiasi, banyak dipakai lagunya itu
2: betul,
1: dulu aja.
2: Betul.
1: Masalah nanti menghasilkan secara finansial mah ada itu mah
0: nuturkeun.
2: Ada jalannya lagi.
1: Ada
0: nuturkeun pokoknya mah agama.
1: Itu senajan anu penting mah dijalani heula da. Walaupun hobi juga harus serius menjalaninya ya.
2: Iya.
0: Ye, aya Jasep di Kopo ye, nanya. Selamat datang Agna di industri musik Indonesia. Agna tidak salah jatuh cinta. Tetap semangat Agna walau Agna bukan lahir dari ajang pencarian bakat. banyak kok yang terjun langsung ke dunia musik bukan dari ajang pencarian bakat. Uguh barato mak itu kabeh kayaknya. Banyak yang sukses, banyak. Justru yang dari ajang pencarian banyak, banyak yang redup. Semangat Agna, analisis fans.
2: Makasih banyak.
0: Oh, analisis.
2: Supportnya. Berarti banget buat aku sih.
0: Jadi gini, nah, ketika ada satu ajang pencarian bakat, terus aya nu henteu, eta teh loba nu suksesna. Vidi Aldiano, Yura Yunita, eta teh gagal dina ajang pencarian bakat.
1: Tapi bisa
0: cakrakan, sukses. Cakrakan. Sora sukses
1: ya, intinya mah bagaimana kita bisa terus berkarya itu ya.
2: Betul, betul, nggak? Betul. Konsisten berkarya. Juga sih sebenernya.
1: Tapi kamu memainkan alat musik enggak?
2: Aku main gitar.
1: Oh, main gitar ya.
0: Ukulele atau apa gitar?
2: Gitar-gitar biasa aja.
0: Bukan biasa. Ukulele.
1: Ukulele balutik atau. Ya jadi bisa bermain alat musik juga gitu ya. Jadi, itu juga nilai plus juga nih kalau buat penyanyi ya. Nah, kalau ditanya kelebihan atau bedanya kamu sama penyanyi yang lain apa sih?
0: Coba.
2: Kelebihan aku sama penyanyi lain ya. Aku sebenarnya masih eksplor juga sama range vokal aku karena kan emang aku tuh sebenarnya range vokalnya tuh gloomy, apa ya kalau gloomy?
0: Ya, gloomy teh dak-dak gitulah, dak ya.
1: Suges-suges lah.
0: Nah, suges.
2: Jadi aku
1: tararungkul.
2: Jadi aku pengennya suara, sebenarnya suara aku tuh aku menilainya bisa nyampe ke orang lain gitu.
1: Okay.
2: Si rasa dari lagunya, aku pengen suara aku tuh nyampe ke pendengar gitu.
1: Oke, harapannya ya.
2: Harapan dengan... aku.
0: Iya. Jadi cocoknya lagu-lagu anu dalam
1: tanda kutip
2: galau.
0: Patah hati.
1: Tapi kalau ini enggak lagi galau kan?
2: Enggak, alhamdulillah.
0: Didengarkan soalnya wan itu kan.
1: Bu,
0: ku pendengar nah, ku fans nah.
1: Iya.
0: Ya kan?
2: Iya, iya. Benar.
1: Sekali lagi silakan sama Suara mulai ini juga sudah bisa di-request di Suara ya. Lagu Agna yang Salah Jatuh Cinta ini ya.
0: Ada juga di semua platform digital.
2: Betul.
0: Ada
2: streaming
0: semuanya. Streamingnya ada. Video musiknya sudah ada.
2: Betul.
0: Video liriknya
1: yang
0: sudah
1: ada. Yang belum ada apa?
2: Apa hati ya? Jadwal manggung meren mau keluar.
1: Jadwal manggung.
0: Kalau mau kontak
1: tapi sudah kemana? Beberapa kali sudah ada manggung.
2: Aku belum sempat offline sih karena emang masih fokus kuliah juga. Jadi
1: oh,
2: belum ada.
1: Oh gitu.
0: Cik, kalau mulai yang ngontak ke mana?
1: Di IG-nya aja
2: barunya. Ke IG ini aja 100% production.
0: 100% production.
1: Yeah. Oh, labelnya ya.
2: Labelnya iya.
0: Bukan ke Agnanya bukan ya?
2: Langsung aja ke label.
1: Oh. Mau di DM ya kasih dilemparin ke yeah. itu.
0: Benar. Tuh gitu sahabat Suara. Agna seorang talenta muda asal kota Bandung, tepatnya asal Sarijadi.
2: Betul, Sarijadi.
0: Meramaikan musik Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Suara masih ngobrol sama Agna nih, yang juga sekarang lagi promoin single terbarunya berjudul Salah Jatuh Cinta. Ya, Agna nih talenta muda dari Bandung, sahabat suara dari
1: Sarijadi
0: dirinya. Ih, pride atuh Sarijadi.
2: Woi, Sarijadi pride.
1: Bareto mah urang teh kadinya teh unggal minggu wan.
0: Ya.
1: Aya STP dirinya teh.
0: Oh iya,
1: dirinya kan ya.
0: Kita di STP. Tahu kan STP nih yang di koyang di depan.
1: Eh kamu kan dari Kamboti itu kemana itu dari Kamboti itu?
2: Ke atas lagi dikit.
1: Daerah sini ya. Ada rusuh nawa di sini teh.
2: Iya, ada rusuh.
1: Mantap atuh ya.
0: Nah, ini kita review lagi aja ya. Agna ya tentang lagu kamu. Ada yang mau kamu sampaikan sama penikmat musik Indonesia sama sahabat suara yang lagi dengerin apa?
2: Pesan aku sih jangan lupa streaming banyak-banyak karena lagunya benar-benar keren banget dan aku benar-benar apa ya, menghayati banget sama si lagunya ini. Jadi jangan lupa buat dengerin terus di all music platform, di YouTube, di Spotify, Apple Music dan segala macamnya itu. Pokoknya support aku terus, terus juga ikutin aku terus dan nungguin karya-karya aku berikutnya.
0: Jangan lupa follow juga sosial medianya ya, Agna
2: Kahalia.
0: Kahalia ya.
1: Dan sekarang terakhir, mimpi terbesar dari seorang Agna di industri musik Indonesia apa?
2: Mimpi terbesar aku pastinya didengar sama seluruh masyarakat Indonesia maupun internasional mungkin.
0: Iya.
2: Dan juga lagunya ini bisa apa ya, bisa bikin semangat lagi gitu, semangat hidup kehidupan gitu. Terus juga bisa relate, bisa terus-terusan diulang-ulang gitu.
1: Minimalnya mewakili ya.
2: Mewakili, betul, betul.
0: Perasaan banyak orang di luar sana gitu ya. Jadi mewakili perasaan si lagu Salah Jatuh Cinta. Karena saya yakin juga banyak orang-orang di luar sana juga yang salah, sempat salah jatuh cinta. Iya. Saya juga
1: sempat. Pernah ya?
0: Sempat. Orang-orang lain ke saya gitu.
1: Oh. Jadi kamu salah. Dianggapnya, karena orang lain dianggapnya ini drum aspal, jadi salah.
0: Tidak seperti itu Pak.
1: Terencaya itu terencaya.
0: Bukan terencaya, bukan drum aspal tepatnya. Ya yang namanya kesalahan semoga jadi pelajaran ya.
1: Nah itu.
0: Jadi salah mencintai seseorang itu jadi pelajaran untuk mencintai orang yang tepat.
2: Betul.
1: Mari kita belajar dari kesalahan, karena kesalahan adalah sesuatu yang tidak benar.
0: Salah.
1: Cik Atuna, seutik nah.
0: Ya pengen tahu sok kamu refnya aja dari lagu Salah Jatuh Cinta,
1: cing. Cik.
2: Refnya ini teh.
1: Yeah. Bebas, saya rap naik naon-naon bebas.
2: Okay.

0: Bener teh Meli mah teu salah atuh milih teh nya.
1: Nah, sekarang kalau karena kamu orang Sunda, lagu Sunda.
0: Coba.
2: Lagu Sunda. Cik, aduh. Cik,
1: cik, cik. Bebas
2: apa? Susah atuh.
0: Apa harus bisa? Ibu-ibulan atau apa no, gitu sok bebas. No tok kecang ai
2: sih. Apa sih lamunan teh gimana?
0: Oh, lamunannya. Cok, coba lamunan dah.
2: Jina lamunan. Aku lupa lirik awalnya
1: yang apa. Yang apa kamu apa enggak mau oh, harus.
0: Cok, dina lamunan.
1: Sisi laut Pangandaran, sisi laut Pangandaran.
2: Oh, ini lagu Jawa.

0: atuh.
1: Sok jang. On B.
0: Bismillah ya Allah. Oh. Jang hirup teh teu gampang.
1: Teu cukup kudu dilakonan.
0: Teu cukup ku dilakonan.
1: Jang jalan kahirupan.
0: Henteu sapanjang nada datar. Pasti aya.
1: Aya mudun jeung tanjakan.
0: Aya mudun jeung tanjakan insyaallah
2: eta. Mutan solusina atuh.
0: Bisa
2: sebagai mojang
1: nya neng.
2: Mojang jajaka.
1: Amin.
2: Mojang priangan gitu
0: aja. Lagu Sunda teh ya. Susah hebat yang bisa lagu Sunda.
2: Tapi jangan malu untuk ngomong bahasa Sunda ya.
0: Iya. Aku lagi biasain
2: fun fact. Mau kan dua-duanya orang tua juga dari Bandung kan.
0: Iya, betul.
2: Ya kedah gitu atuh sok aya nama di sapa mangga palawargi anu ngadangukeun ku bahasa Sunda cing atuh.
1: Cobi.
0: Sukri kepala lepat.
1: Tenan naon lepat mah? Tenan naon lepat mah
0: kieu. Mae teh nyarios.
2: Wani we heula.
0: Wani heula.
2: Ulah hilap ngadangukeun lagu
0: Atna gitu. Ulah hilap ngadangukeun Salah Jatuh Cinta di
2: lepat.
0: Ah, lepat
1: bogoh.
0: Lepat.
1: Eta mah judul, tenan naon? Eta mah judul yeuh mane?
0: Salah Jatuh Cinta di YouTube, di Spotify sadayana.
1: Tiasa di request oge.
0: Tiasa di request oge di Iswara Bandung.
2: Mugia
0: urang
2: sadayana.
0: Mugia urang sadayana. Ulah lepat jatuh cinta.
1: Gitu. Daun kalapa nu oyang sok gejang.
0: Daun kalapa nu oyang katebak angin sika kupaina kawas kupaina nulawas hilang
1: yang jadi kaya tewan tuluika
2: lagi sok kaya maas ya kata gue kena gitu
0: kasawang deh
1: eta tani kasawang deh
0: kaa

0: Ya enggak bisa tuh cukur lagi atuh.
1: Bosok.
2: Kakak lagu eta
0: ya, anaknya dia juga penyanyi.
2: Ya alhamdulillah.
0: Gazi, Gazi namanya dulu. Gazi. Iya,
2: mudah-mudahan
3: juga.
2: Ya.
3: Oh iya.
0: Di TikTok Gazi.
2: Ayahnya juga penyanyi.
0: Ah, ayah apa?
2: Di WC.
0: Tapi suksesnya buat kamu ya.
2: Sukses, Neng.
0: Dan seperti biasa sahabat suara, siap yang hadir di sini bintang tamu biasanya menutup dengan pantun.
3: Aduh, pantun lagi aku teh.
2: Coba pantun.
3: Jalan-jalan ke pasar baru.
2: Cakep.
3: Jangan lupa dengerin single baru. Udah.
2: Hey, jangan lupa singgelin jangan lupa dengerin single Agna yang baru.
3: Oh iya, jangan lupa. Berarti jalan-jalan ke pasar baru.
2: Cakep.
3: Jangan lupa dengerin single Agna yang terbaru.
2: Enggak salah, bye wan.
0: Iya, salah jatuh cinta ya.
2: Agna sukses ogenya dina kuliahnya. Mudah-mudahan Agna bisa berjalan seiringan antara karir dan kuliahnya.
3: Amin.
0: Namun sudah ada di sini. Jangan lupa sahabat suara di follow juga sosial media dari Agna buat tahu aktivitas Agna kedepannya ya.
2: Kalau ada yang terlewat, kalau ada yang terlewat dengerin Agna di radio Rase.
3: Ya.
2: Jam 12
0: ke Rase Agna ini. Jadi coba bantu radio Rase biar ada pendengarnya ya.
3: Pindah. Terima kasih juga buat Iswara yang udah ngobrol-ngobrol bareng sama aku juga. Sukses terus. Dan jangan lupa yang mau request-request ke Iswara, Salah Jatuh Cinta.
2: Ini siapa sobat saya?
3: Aduh, tadi tek A.
2: Sok teuing aing mah ngobrol-ngobrol.
0: Ini L.
2: Ah, siapa saya? Dia siapa? Pokoknya jeung mama kamu juga kolotan saya lah.
3: Kang Elmi sama Kang Wanda.
2: Oke. Okay. Siap dong ya.
0: Sukses ya Agna ya.
2: Apa-apa.
0: Sobat suara kita juga harus pamit. Terima kasih buat semuanya. Semoga lancar hari
2: amin.
0: Ini.
2: Amin.
0: Semoga
2: ya
0: bahagia. Itu amin. Yang penting ya. Saya Wanda Urban pamit.
2: Elmi Urban pamit.
3: Dan Agna pamit.
0: Suara seru.
2: Au.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Gaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Tiga lagu ini siap dimainkan dan udah meluncur juga live TikTok di iswara.network. Langsung nonton aja, kita ngobrol bareng-bareng ya. Ketiga lagu ini

RRI Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masa cuma di live TikTok doang boleh pakai bel ini, on air juga boleh dong, ya kan? Apalagi menemani sahabat suara yang baru saja selesai rutinitas barunya, yaitu mengantar anggota keluarga seperti anak, kakak, adik untuk masuk sekolah. Ada juga yang baru masuk di hari Rabu, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Wow, tapi ada juga kejutan selain yang namanya dar-der-dor seputar traffic jalanan. Seperti di Jakarta, ada yang kemarin jembatan penyeberangan nyangkut lah kendaraan besar gitu ya, akhirnya macet sampai Semanggi. 2 jam saya di Transjakarta. Aduh, 2 jam padahal mah udah bisa tuh yang namanya siaran tuh ya. Tapi mau ngucapin say hi dulu deh buat sahabat suara yang ada di Makassar, yang namanya Ira udah nyampe kirimannya tadi pagi, udah di unboxing sama Kinos Gina. Wah, baru tahu dikasih namanya Kinos Gina tuh sama krunya ya, ada Iksan dan juga Kang Indra, diberikan yang namanya kain Makassar. Terus saya baru tahu yang namanya saus kuning. Terus dicobain dong, karena salah satu anak digitalnya MRA namanya Adam, dia selalu ngasih tahu gitu ya. Cobain ke tahunya. Oh my god, enak banget. Pengen makan mie instan gitu dicampur ya. Udah gak sabar gitu ya. Bawa satu kali botol ya. Tadi ada beberapa

final Pildun alias Piala Dunia. Ada beberapa tips dari Menteri Kesehatan, sahabat suara, yaitu dari manfaatkan hari libur untuk power nap. Wow. Lalu juga minum americano tanpa gula. Lalu juga yang terakhir, pilih cemilan yang sehat. Masalahnya satu, akses nontonnya susah.

Argentina melawan Inggris. Langsung saja lagu selanjutnya, yaitu Adrian Halif Igi. Kagak di skrip itu yang namanya pantun ya. Dodo Harabi Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salah paham lagi. Barusan ada sahabat suara yang curhat mau mulai jadi pelari culture. Harusnya jangan cuma culture ya, tapi pelari yang konsisten ya, tapi belum kuat. Hai, Firza yang ada di Surabaya. Semoga kita bisa follow-followan di Strava. Asik. 10 lagu keren, putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru saja selesai liburan sama anak karena sudah masuk sekolah. Bagaimana, apakah sudah mulai mencicil semua tiket-tiket dari pesawat sampai juga akomodasi? Tapi kalau ngomongin pesawat ya sahabat suara ya, ternyata kalau kaget gitu ya, kok ada sih penerbangan yang harus ditiadakan? Seperti Indonesia ke Bangkok itu udah penerbangan yang dihilangin tuh. Jadi harus transit-transit, salah satu maskapai ada. Tapi parahnya lagi adalah ternyata beberapa maskapai penerbangan mengubah rute yang tadi saya bilang dan menaikkan biaya efek dari naiknya harga aftur atau bahan bakar pesawat dan gangguan pasokan global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Bukan pertandingan Piala Dunia ya. Dan ini adalah 7 maskapai yang menaikkan dan juga merubah rute, menaikkan biaya. Ada Scandinavian Airlines, lalu ada United Airlines, Vietnam Airlines, lalu juga ada Air New Zealand, Air Asia X, JAL dan ANA, dan yang terakhir ada Batik Air Malaysia. Jadi kalau misalnya sudah mau cuti gitu ya, bukan lagi tuh yang namanya pesen tiket dulu baru liburan kemudian, tapi cari diskonan dulu baru ngajuin cuti kemudian.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah. Oh.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yeay. Jangan lupa makan siang yang bergizi, sahabat suara. Walaupun gak gratis, gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin soal yang lagi tren sekarang ini, yang banyak kurang tidur karena Piala Dunia, apakah kalau kamu nonton Piala Dunia itu harus mengeluarkan kocek yang besar atau uang yang banyak untuk beli cemilan? Karena nih, kalau di salah satu tempat nonton di Miami ya, yang di Florida, salah satu stadium batu keras, kalau dalam bahasa Inggris seperti itulah ya, dinobatkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia termahal di Amerika Utara untuk makanan dan minuman dengan harga rata-rata sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Bayangin ya sahabat suara, nachos ya, kalau di bioskop kan harganya berapa ratus ribu, ini $23, artinya 416 ribu. Minumannya koktail dengan harga $27, setara dengan 488 ribu rupiah. Itu kalau nonton pertandingan Pildun di Florida ya. Di Indonesia juga ada, di Indonesia ya. Bayangin aja, nonton bioskop air mineral lebih mahal dari lemon tea. Apalagi pas mau masuk, gak boleh bawa tumbler. Cuma di Indonesia. Lanjut lagu selanjutnya.

0: Tante Shelomita dengan Kekagumanku siap dimainkan. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Reality Club Anything You Want di Iswara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Indonesia. Jam makan siang, habis makan siang ngantuk. Ada tren minuman baru namanya Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, kalau orang yang begadang atau anak ahensi mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam sama

Udah seger banget tuh mata tuh. Gak bisa tidur tuh, mau overthinking tuh ya. Selamat menikmati espresso bomb untuk minuman tren atau viral era ini ya. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Potret dengan Salah.

Bahan berbahayanya apa aja? Ada asam retinoat, hidrokinon, clobetasol propionoat. Wah, ribet ya namanya ya. Lalu juga mometason furoat, pewarna merah K10 dan merkuri. Tadi ada beberapa tuh asam retinoat. Wah, ternyata asam retinoat juga berbahaya ya. Selain asam lambung dan juga asam yang namanya asam urat.

lagu wajibnya anak band di eranya nih ya. Padi dengan Semua Tak Sama. Siap dimainkan setelah yang ini? Jangan paksa rindu beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming, dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.

0: yang dimana kata-kata cukup sudah ini digunakan oleh para, saya gak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April-Juni 2026 mengarah ke hunian sewa. 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena pengen pindah negara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
3: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
5: Korban yang sebelumnya dua orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat. Petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
6: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu, jadi mungkin pembagian angin rem itu kurang maksimal.
5: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut tiga nyawa tersebut.
4: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
7: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
8: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, terkhusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
7: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
4: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
9: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
10: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2 ada berkenaan dengan siswa luar negeri sekitar yang tidak masuk, rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk, sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
9: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani, Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
11: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih meninggalkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media baik internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
4: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
14: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
3: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
4: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
15: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnakertrans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
16: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
15: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Dengarkan Isuara di Bandung,
18: Banjarmasin,
17: Jakarta,
18: Jogja,
17: Makassar,
18: Medan,
17: Palembang,
18: Semarang,
17: dan Surabaya.
19: Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Studio Iswara lantai 6 sudah kehadiran banyak banget orang-orang yang pernah mewarnai perjalanan cintanya sahabat suara ketika mungkin di mobil lagi lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya ngabarin dari negara lain. Ya, yaitu adalah itu jalan ceritanya lagu I Will Fly, bukan sih ya? Betul nggak sih?
20: Betul nggak sih?
19: Lebar gue sih. Ceritanya siapa sih tuh? Ceritanya Arif. Ini dia 10to5. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini yang selalu dapat ini ya briefingan kerjaan, email.
21: Oh iya lagi, email.
19: Udah aku kirim ke email ya, anak agensi banyakin tidur ya kak.
20: Gue sempet berapa detik mikir loh di situ loh. What? Oh.
19: Saya juga deg-degan sama sahabat suara suka banyak kejutan ya. Tahu nggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
20: Oh wow.
19: Jadi untung kru banyak ya di belakang.
20: Party
19: ya.
20: Dong. Demak,
19: huh? Agak serak ya mudahan ya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10to5 yang di mana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816 114 1014, atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya. Okay. Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara? Kalau sekarang kita absen dengan personilnya. Yang pertama
21: pemain belakang.
22: Oke, saya pemain belakang.
19: Pemain belakang
22: ada Ardi pada gitar.
19: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
21: pemain saya pada Thomas.
19: Asik.
20: Ya oke. Okay. Striker berarti gue ya.
19: Anda sih dapat itu ya kerjaan ya.
20: Tetap email pada vokal.
19: Hai.
23: Pada posisi gelandang.
21: Bukan
23: pakaian
21: ya.
23: Gelandangan.
19: Bukan dong.
23: ada Arif sebagai basis.
0: Asik, Mas Arif.
2: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
20: Iya.
6: Bapak Gila.
0: Bapak Gilang kenapa di belakang?
6: Yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
20: Yang punya pesta
0: sebenarnya. Itu dia.
2: CEO yang menyamar.
0: CEO. Dracin.
2: Iya,
0: iya. Ada Mas.
18: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
18: Betul ya.
0: Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10 to 5 hadir membawa cerita baru lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, yeah. A Journey Home, Jakarta.
20: Yeah.
0: Jakarta ya.
23: Jakarta Selatan.
0: Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya. Oh, gitu. Jadi kalau aku ya guys ya. Enggak batas, maaf sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10 to 5 ya kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10 to 5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih. Ya, karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran. 10 to 5, anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya.
20: Apa ini banyak yang curhatin sih jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
20: Iya,
0: gimana Mel?
20: Dari
23: gue dulu kali ya.
20: Okay.
0: Gimana?
23: Mulanya itu dulu.
6: Pada suatu hari di tahun 98.
20: Oh, 2001 aja lah. Kejauhan.
23: 1998 boleh gue ceritain gak nih?
20: Boleh, itu nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja, 2001 aja.
23: 2001 yeah. aja. Oke. Okay. Jadi kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth. Ya. Datang ke pulang Indonesia kira-kira Krismon.
0: Oke. Orang mah pada ke Singa, pada ke Osi ya yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya yang itu ya 98
20: iya,
0: ya.
20: Iya.
0: Ini balik. Terus
23: kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign
0: dari kantor.
23: Dari 10 to 5.
0: Oh, dari 10 to 5.
20: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya. Okay. Cuman kan mereka enggak belum profesional lah, cuman kayak main-main aja gitu, jamming-jamming dan lain-lain. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya gitu karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu
23: habis itu gua bertemu dengan Bapak Nikita Dompas.
20: Iya.
0: Oke.
23: Nick, ada vokalis cewek enggak? Arthur, gue kenal email namanya.
0: Oh langsung nyebut nama satu nama, nggak dikasih ini ada ini enggak, ini enggak, ini. Enggak. Oh gitu.
23: Langsung dikasih nomor teleponnya.
0: Aduh.
23: Gue telepon tuh dari telepon umum.
0: Rumah dong berarti. Telepon rumah ya.
23: Telepon umum.
20: Oh, telepon umum pada zamannya.
0: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong.
20: Iya betul. Gue udah punya handphone dulu. Yeah.
0: Kalau handphone nggak bisa, telepon umum nggak bisa.
20: Nomor rumah.
0: Iya kalau telepon umum nggak bisa.
20: Benar-benar.
0: Nggak cukup. 100 rupiah.
20: Koinnya nggak cukup.
0: Iya.
2: Mungkin pager.
0: Ya. Minta disambungin.
20: Iya. Halo
23: Mas. Langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
20: Iya.
23: Terus men. Kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
0: Oke.
23: Okay. Ya mau nge-band sama gue nggak? Terus
0: lalu jawabannya email adalah
23: ketemuan dulu yuk.
0: Oh.
20: Iya.
23: Yeah. Ya udah gue samperin ya kesana ya.
0: Oke.
23: Okay. Terus akhirnya malam itu juga ya. Malam itu juga. Gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak serame ini.
20: Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
0: Jagakarsa sana, dia, Cilandak.
20: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
0: Dari Bintaro. Oke.
20: Okay. Belum ada tol ya?
0: Betul.
23: Jamannya dulu banyak paku di jalan.
0: Oh, tebar paku ya.
23: Tebar paku di jalan.
0: Baik.
23: Terus ban gue bocor.
0: Motor apa mobil?
20: Mobil. Jadi ada kisah nih, mobilnya untuk nyamperin gue, bannya sampai bocor ya kan?
0: Okay. Ban serep aman dong? Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar.
23: Terus ada yang membantuin, ternyata Mama Malak.
0: Oke.
23: Okay. Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
0: Oke, okay, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
23: Paling eksis,
0: iya bener lagi, perempatan ya terutama ya.
20: Bener.
23: Gue dipalak tuh,
0: oh.
23: Disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
0: Kanuragan hadi rawa rontek apa rawa lumbu? Rawa lumbu Bekasi. Rawa Mangun Jakarta Timur ya.
23: Rawa Bunga. Kenapa? Ini benar cerita beneran ini.
0: Iya benar-benar.
23: Pisaunya gue ambil.
0: Wow.
23: Gue pegang lehernya.
0: Oke.
23: Okay. Lu gue nggak tahu siapa gue.
0: Oke. Okay.
23: Suara Batman. Gitu.
0: Oke.
23: Okay. Iya pak, iya pak, iya pak. Terus kabur deh.
0: Oke.
23: Okay. Akhirnya kita nemu.
0: Ini saya kasih lagu ini ya. Musik ini ya. Oke. Okay. Terus mas. Ini tapi biasanya Who Wants to Be a Millionaire nggak apa-apa ya. Minjem acara pagi. Oke, okay, yang ini kali ya. Lupa ingat nih. Oke. Okay. Terus. Bukan, ini bukan. Maaf, saya operatornya sendiri ya. Harap maklum ya. Oke, lanjut mas, lanjut, gas.
23: Lalu, nah, ini saat itu juga.
0: Oke. Okay.
23: Di gelapnya malam.
0: Iya. Yeah.
23: Di Tebet Simatupang yang masih dulu hutan.
0: Oke. Okay.
23: Aku mencari tambal ban.
0: Oke. Okay.
23: Setelah pelop memalak itu kabur, aku mencari tambal ban dan akhirnya menemukan. Mm-hmm.
0: Akhirnya ketemu email deh. Oh, di mana? Di rumahnya?
23: Di rumahnya.
0: Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Iya. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email, ke Jagakarsa dong?
23: Jagakarsa.
0: Oh,
23: yeah. Dulu gue sebutnya itu hutan belantara.
20: Ya karena memang
0: sampai sekarang pun masih.
20: Sampai sekarang, sekarang udah lebih maju lah.
0: Betul, udah macet ya.
20: Iya. Berkembang, banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya. Okay. Demi mendapatkan seorang vokalis.
23: Nggak ada handphone kan.
20: Iya. Yeah.
23: Susah.
0: Iya. Yeah. Gue sakti. Amat. Dulu tuh GPS nggak ada, toto nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan abis lampu merah itu kita nyampe aja kan, nggak harus ada GPS kan. Hebat mas. Wow.
20: So that's the first day sih. Ya ketemuan terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya, lebih ke perkenalan karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue nggak mau asal join band dulu meskipun pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband sama Nikita di bandnya dia tapi lalu nggak jadi dan akhirnya Nikita mikir bandnya bubar akhirnya dia bilang kayak duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue benar-benar lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Poltak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
23: Setelah
20: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu. Jadi ya
0: 8 orang ya?
20: Banyak banget.
0: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
20: Oke. Itu tersebar di beberapa fase nih.
0: Jadi Wikipedia emang nih.
20: Okay. Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Okay. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
23: Album pertama lah.
20: Iya, album pertama lah intinya gitu. Lalu
23: soundtrack.
20: Ya, lalu Teguh itu kenapa ada di sini karena dia memang selalu membantu karena kita nggak ada keyboardist, jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk nggak mau ngeband gitu. Nah, lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah, ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
0: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
20: Single. Sebenarnya. Jadi kita banyak project kolaborasi.
0: Nah, project kolaborasi. Nah, berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan. Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginiin kalau siaran juga ya.
20: Pada zamannya ya.
0: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
20: Wah, apa ya?
22: Fasenya sih.
0: Fase.
22: Fasenya kita harus cepat.
0: Waduh, benar lagi.
22: Betul. Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepat banget sih mereka.
20: Iya.
22: sat jadi. Nah, kita juga berusaha kayak gitu walaupun ya
20: berusaha kadang, kayak iya, gitu. Berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini, cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak aduh nih nggak feeling nih kayak ini. Jadi, nah kita masih di fase itu kadang-kadang dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang, kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Oke, bulan ini si band ini nih ada list gitu, and then nanti kayak 6 months later ada ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan dengan format seperti itu, tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak ya gitu.
0: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena udah kita udah pada cepat-cepat banget nih, kayak kita beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta, A Journey Home? Iya, kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
20: Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya, finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Dibio juga, buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gigs kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feelnya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan, gitu, beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home? Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home ya, pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan ke Jakarta ya, this is home gitu. Ini yang this is where we supposed to be gitu. Itu sih
0: sama di mention Ibu Dibio ya, di mana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya. Ngantrinya harus OTS on the spot. Calo udah ada parah gak sih dulu?
5: Ada, tetap ada.
0: Iya. Sekarang lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread dadah dengan harga yang
5: iya lebih banyak daripada tukang palak.
0: Nah masih sakit hati. Yang di depan sini ya, yang tebar paku. Balik lagi 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Boleh. Gimana nih proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi. Berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
5: Iya iya. Jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari lovers ke 10 to 5 sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya.
0: Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, terbahan di kasur.
20: Iya, buat kaset ya.
0: Di CD.
20: Ya makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital. Gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sih sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
0: Wow.
20: Bahkan mungkin Gen X ya gitu loh.
0: Gue baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 sudah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas, guys lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas di TikTok.
20: Iya kan?
0: Legend.
20: Kita aja enggak pernah nyampe setahun
0: asli
20: lama ini.
0: Iya.
20: Gitu loh.
0: Hah? Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini gue bilang, waduh, guys. Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap, kaget sumpah itu anak siapa di belakang ya, gue kaget beneran. Muncul dari jendela, hai lagi libur sekolah ya kamu. Oke, nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan Jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya. Kita akan lewatin beberapa hatu ini, pasti tetap di Isuara, suara warga Indonesia.
7: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Sar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih bersama. 10, 2, 5. Yoi.
1: Mas Gilang.
0: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
2: CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar ya. Yang, wah, itu emang serial Gracin tuh fenomenal ya, sampai tap in produk lagi. Ya. Permen kopi tuh di situ.
3: Biasa. Anehnya tuh setiap Gracin ceritanya sama.
0: Iya. Lu ngikutin ya?
4: Tapi ngikutin dia.
0: Ngobrol sama Fai, itu orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
3: Iya, tapi kenapa kayak lagi ya?
0: satu
4: menit dari drakor beralih ke Gracin sih, luar biasa.
0: Wah, drakor aja belum kelar, dia udah ke Gracin ya, gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin
3: nanti
0: lagi.
3: Nanti abis itu rencananya mau ke drama Thailand.
4: Bollywood akan comeback gak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan?
0: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, iya. Lagi hit lagi Turki sekarang. Okay. Selain Voli mereka ya.
3: Turki. Oh, sama ini dulu dong.
0: Apa?
3: Telenovela.
0: Telenovela.
4: Maria Mercedes.
3: Maria Mercedes ya kan?
0: Tante rambut palsu ya. Apa Clarita cinta yang hilang atau apa tuh? Ada tante ini sama abad Carlota. Tahu enggak? Jadi dulu tuh kalau orang ini di radio ada yang suka kepo tuh bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu, lo enggak tahu lo goy, nonton goy. Ya. Well, anyway. Nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10to5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Dan ada tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan, lagi nyari tempat nih ya, yang di mana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan, malahan pohon. Ya. Kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, ada apa namanya, experience seperti itu, Mas?
5: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
0: Mencari email tuh malah tinggal buka komputer. Tetap buka inbox, email. Enggak, maksudnya kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
5: Lewatin hutan belantara.
4: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang area Jagakarsa beda.
0: Jagakarsa 98.
4: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Polter tuh paling gak mau ya ke area gue ya.
5: Iya, gak mau.
4: Iya,
3: ketemu di Citos aja deh.
4: Iya, ketemu Citos aja deh. Kayak, enggak Arif, lu aja yang jemput gitu. Udah ada.
0: Garis setengah Citos lah, udah paling pas lah.
4: Iya. Si Robin juga gak mau, aduh susah banget susah parkir gitu. Jadi kayak semuanya gak mau gitu kan ya Jakarta.
0: PR kalau susah parkir juga ya. Satu orang mobil satu, udah berapa tuh beruntut rumahnya email. Iya. Dan ini kabarnya selain konser anniversary, teman-teman 10to5 juga meluncurkan single terbaru.
3: Iya betul.
0: Judulnya itu No FOMO. No FOMO tapi digabung.
3: Ini yang udah.
0: Oh
3: ya,
0: ada lagi?
3: Ada lagi.
4: Wow. Bener-bener baru banget.
0: Oh gitu.
4: Akan dirilis di hari itu.
3: Iya.
0: Pantas belum muncul di sini, yang munculnya No FOMO.
4: Belum ada. Tapi No FOMO baru juga sih.
0: Nah, cuman sama Hero.
4: Sama Hero betul. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Ya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
0: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya, yang nanti akan rilis ini, memang sengaja di pas konser itu akan
4: momennya
2: cuman di situ ya,
0: live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform gitu.
3: Rencananya sih kayak gitu ya.
0: Nah ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
3: Wah, jujur buat kita visual paling menantang istilahnya.
0: Kenapa?
3: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
0: Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z, MVP-nya most valuable people atau person.
3: Terus jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsep itu berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam.
0: Wih.
3: Gitu, kisah cinta ya itu dari Perth ke Jakarta kayak gitu.
0: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak gitu ya.
3: Benar. Wow. Itu sih yang paling menantang dan semoga nggak ada halangan ya.
0: Amin. Okay.
3: Seru gitu. Yeah.
0: Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
3: Amin. Okay. Semoga nggak pusing lah sama kita ya.
4: ayo, sahabat suara harus beli nih pokoknya nih.
0: Benar.
4: Mumpung masih available.
0: Okay. Ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu lagi menjadi songlist karaoke I Will Fly dan You. Uci harus. Ya,
2: harus
0: ya.
2: Dong.
0: Harus datang ya, Uci
2: masih
0: ya.
2: Pre-sale.
0: Masih pre-sale ya?
3: Iya, minggu depan
0: harga normal.
3: Harga normal.
2: Senin harga naik.
3: Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
2: Betul, gas 3 kilo. Iya.
0: Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Dekat budget marketing jangan.
3: Sama di 10-10 ya.
0: Begitu selanjutnya sampai hari H. Oke, okay. Anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30, ya 30 karena belum nyampe ke situ ya.
3: Yeah.
0: Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena 22? Atau gimana?
4: Iya, Feng Shui-nya bagus aja lah.
0: Waduh, dua Feng Shui-nya sih.
4: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya ya tahun ini kita 22 tahun ya, kita mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out gitu. Okay. Jadi ya menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya...
5: Ada dua personil lama, ada dua personil baru.
0: Wih.
4: Iya, dua-dua. Terus ya apa namanya, dan... Ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya.
0: Iya.
4: Cuman ya udahlah, it's okay.
3: Ya 3 tahun lagi.
4: Iya.
0: Lagi. Wow.
4: Diulang lagi ya.
0: Ibu Dibio lagi.
3: Iya.
0: Main ke suara lagi.
4: Iya.
0: Oke. Sekarang kita akan main game.
4: Oke.
0: Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya.
4: Okay.
0: Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
3: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
0: Jawabnya harus kompak.
3: Harus kompak.
0: Okay. Ya. Siapa personil? Oke. Okay. Siapa personil yang paling sering telat latihan?
3: Thomas.
0: Wah. Langsung bareng ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya deh.
4: Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
0: Oh.
3: Email.
0: Waduh, ini udah mulai ada dua nih. Mau ngaku. Enggak,
3: saya
0: enggak
3: gitu.
0: Oh, enggak, ya cengguman, tapi enggak gitu kok. Lagu 10 to 5 mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
3: I Will Fly, udah pasti.
0: Jangan
3: beda-beda dong.
4: Jangan beda-beda ya,
0: yaudah
4: I Will Fly deh.
0: Emang Mel, maunya apa Mel?
4: Kalau gue nostalgia sih I Do ya lo, menurut gue.
0: I do ya.
4: Iya ya. Kayak masing-masing punya sendiri.
0: Oke, okay, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas.
5: Hanya untukmu.
0: Mas Arya?
4: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
4: Kalau Arif?
0: Kalau
4: Thomas?
2: Brand new day.
0: Jangan lupa sahabat suara ada brand new day, ya. Yeah.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau tadi email
4: I do.
0: Kalau tadi I will fly ya.
3: Mas Gilang?
2: Love is you.
4: Oh,
3: bener. Itu udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh. Ya?
5: Iya.
3: Udah jadi playlist tuh, udah 5.
0: Kalau gue Room Racing Chocolate lagi.
4: Yes.
3: Mas apa mas?
0: Apa? Dia enak magang, dia lagi mikirin kuliahnya gimana nih. Agoy. Lo lagu 10 to 5 apa yang lu banget? I Will Fly. Semoga langgeng ya sama pacar lain sekarang ya, Goy. Okay, next. Masih inget gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang?
4: No. Masalah yang pernah dihadapi.
0: No.
3: Pengen bubar.
4: Iya sih, kayak
0: serius?
3: Betul.
0: Ada pikiran gitu?
3: Aduh, selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
0: Oh ya?
3: Oh, iya.
4: Iya, ada lah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
0: hiatus
4: kita.
0: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
4: Iya, pengen
5: hiatus sudah.
4: Hiatus tuh justru hiatus.
0: At least balik lagi dong.
4: Ada pertanyaan, nih gimana sih? Nah gitu kan, karena kita kayak kelamaan dia gitu, kayak apakah kita goodbye aja for good apa gimana?
3: Tapi soalnya kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya.
4: Iya.
3: Kalau aktivitas karya. Bandnya tetep. Aktivitas bandnya tetep. Okay. Manggung-manggung tetep. Cuman kita gak ada hari baru aja.
6: Iya. Harus bubar, ngeri ya. Oke. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga
4: Ardi.
3: Harus nyambung katanya.
6: Enggak usah, enggak usah. Oh, bukan game-nya enggak segitu, enggak ada hadiahnya. Jangan terlalu effort, Mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan 10 to 5 selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan Mas Arif.
5: Kebersamaan.
6: Kebersamaan. Email. Ini harus lagu Bunda ya. Agak sedih ya. Mulanya Bunda Korla tapi jadi jo drop. Apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
4: Iya, coba mereka dulu nih.
6: Oh ya udah. Thomas.
2: Kekeluargaan.
6: Oh.
4: Ada ke-nya ya depannya.
6: Kemesraan nih, awas lu ya. Bakar api unggun nih gue nih.
3: Gue baru ngomongin. Gue kata-kata beda. Keakraban.
6: Makrab. Malam akraban. Jadi jurit malam.
4: Oh baik, gue ada satu kata yang pas nih.
3: Aduh, ke lu.
4: Iya, kan udah ke semua kan.
6: Iya, belakang. Kita recap dulu ya.
4: Recap dulu.
6: Tadi kebersamaan, kekeluargaan, keakraban.
4: Kamu jawab kekeluargaan tadi? Oke.
5: Sebenarnya mau
3: ketularan enggak? Ketularan enggak kan?
6: Kedengeran? Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jatuhnya serem ya.
4: Aduh, apa ya? Ya oke.
6: 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
4: Kesetiaan.
7: Suara warga Indonesia. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
8: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
7: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
8: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
7: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
9: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
7: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
10: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
7: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
11: Suara warga Indonesia.

0: perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama 10to5 yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, co nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP.
0: Wow. Kembali lagi ke pensi. Gimana energinya dengan pendewasaan yang sekarang ini, energinya gimana? Menanggepin gen-gen Z dan Alpha mepet itu.
2: Energinya lelah.
0: Nah itu dia. Wow.
2: Mengimbangi, iya maksudnya gini, apa ya, kalau kita sih yang pasti justru memberikan apa ya, memberikan energi yang beda lah ya buat kita ya guys. Karena jujur kan kangen juga selama ini kan, sebelum kita ada tawaran lagi untuk main-main lagi di pensi, itu kita lebih banyak kayak corporate events, ya kan, wedding, atau ya private events. Tapi ketika balik lagi ke pensi itu emang vibe-nya beda banget langsung gitu.
0: Kita jadi berasa muda aja.
2: Berasa muda, udah pasti satu.
0: Kangen check sound gitu ya.
2: Kangen, iya, kangen panggung-panggung panas ya, ya gak sih? Karena panggung acaranya gerah. Kan selalu...
3: Gak sih, gak kangen sih. Panggung panas sih, gak kangen sih.
2: Jadi kayak, ya penyesuaian lah udah pasti. Asik. And then ketemu anak-anak yang, ya anak-anak SMP.
0: Manggilnya apa? Tante, SMP. Om dong berarti.
3: Kita bilang sama mereka, panggil bro. Nama aja.
2: Kita, asik. Kita larang mereka untuk panggil kita om tante ya. Jadi kita bilang kayak, ush, jangan sungkem, panggil ke aja ya.
0: Takut jangan minta salam tempel.
2: Suka mendadak salim ya. Jadi ya itulah. Dan apa namanya, energinya beda. Ketemu mereka yang mungkin mereka, buat mereka, nonton kita itu pertama kali gitu loh. Sementara, okay. Ngerti kan? Jadi paham. Kayak, sementara ini adalah rotasi yang buat kita udah berputar, udah berulang kali. Jadi, ya yeah, I know that feeling, we know that feeling. Jadi kita tahu rasanya gimana nonton band idola gitu ya di sekolahan gitu. Susah-susah ngumpulin dana ya kan dari orang tua dan lain-lain dan sponsor mungkin. Jadi kangen tuh ngelihat muka-muka mereka yang kayak gitu yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star gitu.
4: Nah, apalagi ketika lagi mainin lagunya terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi.
0: Bih.
4: Kalau kita rasanya suhu, energinya luar biasa.
3: Iya, gitu. Iya. Kita suruh mereka diem, mereka nggak mau diem.
0: Oh. Gue udah bayar kata dia.
2: Lebih berisik sih memang kalau di pensi, lebih
0: itu,
2: seru jadinya.
0: Itu ya, wow. Dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat sahabat suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10to5. Sahabat suara yang ya lagi masa-masanya productivity-nya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya Ibu Divio mempersembahkan 10to5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih Mas Gilang nih,
5: siap.
0: Kenapa konser ini dari Ibu Divio sendiri gak boleh dilewatkan?
5: Karena konsepnya beda dari yang lain. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga

0: datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
1: Iya, luas.
0: Ya, luas gitu ya. Jadi kita lagi mikirin juga ya, pengennya sih mungkin emang lay down ya, asik ya. Maksudnya lay down gitu ya, santai gitu ya. Asik ya. Pengennya sih kayak gitu.
2: Ini generasi leye-leye sama generasi yang masih banyak energi kan masalahnya. Iya,
1: asik.
2: Jadi ya kita lagi mencoba mencari venue yang pas, yang emang family friendly juga, tapi ya enggak terlalu duduk banget, karena kita juga pengen vibe konsernya berasa gitu. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itulah gitu.
1: Okay. Ada enggak yang bisa di-spill dikit aja, yang dengan momen wah ini benar-benar gak nyangka nih, damn kok ada ini ya nih di konser, ada enggak tuh kreatif yang dipikirin itu? Apa bentuknya?
2: Ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya gitu. Dan apa namanya, karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain. Visual aja tuh kemarin kita baru bener-bener yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana. Karena untuk nyocokin sama tempat juga sih ya mas ya. Betul. Ya kan gitu. Kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin ya sesuai konsep kita. Nah baru kita go gitu.
3: Surprise deh pokoknya.
4: Surprise ya. Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
2: Nah itu juga
4: kita mainin di konser ini.
0: Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya.
1: Ya ini dia ya.
2: Harus datang.
1: Pre-sale. Silakan undang sahabat suara untuk meluncur ke Ibu Dibio. Pesan tiketnya gimana mas?
3: Bisa langsung ke ibudibio.com lalu pilih eventnya 10 to 5 dan bisa beli langsung di situ.
1: Okay. Untuk di dalam waktu terdekat ini masih pre-sale ya?
3: Masih pre-sale, mungkin minggu depan akan harga normal. Harga normalnya 300 ribuan. Dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya 10 to 5 dan men-tag 10 to 5 dan 5 temannya gitu.
1: Gen Z.
3: Genzi.
1: Wah KTP nih mainnya ya, udah gak bisa ketolong deh. Okay. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
3: Sekarang 250 ribu.
1: Wah itu dia sahabat suara ya. Ke ibu
3: ibudibio.com
1: D-I-B-J-O D, ya. ibudibjo.com Pilih 10 to 5 langsung masih pre-sale ya. Akan berubah secepatnya nih harganya.
2: Ada dua kelas ya by the way. Ada yang regular sama VIP.
3: Meet and greet.
2: Nah VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya different price.
1: Okay, siap. Kalau gitu thank you banget untuk 10 to 5 dan juga Mas Gilang.
2: Sama-sama.
1: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
2: 10-10-26.
1: Aduh itu dia. Untuk informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
3: di Dibio Ticket Box dan 10 to 5.
1: Okay. Kalau 10 to 5?
2: 10 to 5 Instagram-nya di 1025 Band. Nah. TikTok juga sama.
1: Okay. Please beli bang. Ya beli nanti silakan ya.
0: Maksudnya dia mungkin please beliin bang.
1: Nah ya. Itu gajinya tanggal 25 lo tau dong tanggal sini tanggal berapa gue. Aduh ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya. Wow. Thank you.
4: Thank you.
1: Mas Gilang thank you.
2: Sama-sama.
1: Mas Arief terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Okay. Terakhir kita munculin lagunya 10 to 5 barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 10 to 5 pamit, kita ketemu lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan konsep branding di Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan dari Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Tebang pohon tanpa izin bakal terkena sanksi denda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dilakukan. Dimulai dari rekayasa lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan. Mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick up dan drop off kini sudah siap digunakan. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari Injourney.
2: Saya menjadi PR Kota Bandung yang belum selesai adalah PT Angkasa Pura. Hasil pertemuan saya dengan CEO dari Injourney, beliau memberikan ruang kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di terminal keberangkatan maupun di terminal kedatangan. Itu yang sedang dikerjakan sekarang. Bentar saya belum update karena kita masih mengolah. Sore ini baru saya akan dapat update. Tapi kita dikasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, di Subkota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
3: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop-off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu masuk ke parkir. Muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Dari situ kalau drop, ya bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana, ke Pajajaran pos 1, atau dia mau balik ke pos 4 yang dekat Nortanio itu, yang dekat flyover. Ya, kalau mau parkir, ya tinggal masuk, sudah diatur itu untuk parkirnya.
1: Sementara itu, Corporate Communication Strategist Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memastikan Lion Group akan menjadi salah satu maskapai yang kembali melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara dengan membuka rute penerbangan Bandung-Bandar Lampung dan Bandung-Palembang. Menurut Danang, dipilihnya kedua rute tersebut mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat untuk mendukung perjalanan wisata, bisnis, pendidikan maupun perjalanan dinas antara Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan 8 rute baru dari Bandara Husein Sastra Negara yang masih menunggu proses perizinan dari regulator penerbangan. Kedelapan rute tersebut meliputi tujuan Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar.
4: Rute yang kami kembangkan di tahap awal, yaitu menuju Lampung dan menuju Palembang, ini berdasarkan studi kelayakan, koneksi atau pergerakan lalu lintas dari dua wilayah dan untuk kepentingan dari semua kalangan pihak ini dapat terwujud dengan baik. Khusus Wings Air, kami mengoperasikan jenis pesawat ATR-72 yang berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Nilai lebih dari rute ini melalui Lampung terkoneksi dengan Batam.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim. Namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
2: Banyaknya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah ini penting, itu sebabnya saya pelit potong-potong pohon. Jadi kalau potong pohon sokoordinasi memang saya memahami betapa kadang-kadang orang tertentu frustasi mengucapkan posisi-posisi ke bawah bahayaan itu dia apalagi ketakutan tidak ada problem untuk kita kenapa wajar. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan takutan itu.
1: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga Rp30 juta. Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya apapun alasannya, penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
6: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kadang justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan. Akhirnya pihak-pihak kan tidak memahami daripada aturan. Akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran karena kami tidak lakukan.
1: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Godia Cup 2026 di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Godia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini Godia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
7: Ya, Akademi Persib Cimahi yang akan mengikuti turnamen Godia Cup di Swedia. Semoga bisa mempertahankan juara yang lalu-lalu diraih oleh Akademi Persib Cimahi. Jadikan semangat di usia yang sangat muda. Turnamen ini diikuti oleh usia 13 tahun ke bawah.
1: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
8: Iklan layanan

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
3: gak
2: salah ya.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Abis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
0: Suara Warga Indonesia.
3: Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye lipat banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan. Frutang.
3: Frutang.
2: Salah, udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kalau nasty sih nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diam aja.
3: Jangan diam aja.
0: Jangan diam aja.
3: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, 5.
2: Ada.
0: Tipe-tipe saja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22.000, Bang.
0: Tipe-tipe.
3: Nyari.
2: Ayo, apa?
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa, jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Ini suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

mengandung suara warga Indonesia. Yuri Meliasari guys di Suara Santai. Dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam, siap banget untuk nemenin kalian muterin lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik.

FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara Yudi Meliasari. Barengan sama Opi Pian Duti Hendra hari ini kembali lagi hadir untuk menemani sahabat suara di aktivitas suara santai hari Rabu. Aduh, harusnya sih semangatnya menggebu-gebu ya guys, tapi kok ini kayak agak-agak lemes gimana gitu ya. Ditambah gak tahu kenapa hari ini tuh kok berdebu. Aduh, Rabu tidak menggebu tapi berdebu gitu. Sahabat suara inginnya sih makan dabu-dabu. Bak bibu ya. Asli ya, hari ini gak tahu kenapa, karena mungkin mau masuki minggu, pertengahan minggu gitu ya sahabat suara ya. Kayaknya energi sudah habis di weekend Senin Selasa kemarin. Kenapa? Karena ya kalau aku jujur, kerjaan di weekend kemarin agak lumayan hektik gitu ya. Sampai dengan persiapan menuju anak-anak sekolah dinanti-nanti, akhirnya kayak seragam, buku, ini belum disampu dan lain sebagainya ya. Tapi bukan masalah itunya sih, lebih ke kayak kadang-kadang orang tua juga punya aktivitas yang juga tidak bisa terelakkan ya sahabat suara, dengan berbagai macam kesibukan gitu. Tapi ya maksudnya hello, keren banget gitu. Orang tua yang di rumah perannya sebagai orang tua, di kantor perannya sebagai karyawan, dan kembali ke rumah perannya kembali lagi sebagai orang tua gitu sahabat suara. Energinya tuh gokil, gak habis-habis gitu. Makanya kayak exhausted banget, capek, lelah dan segala macamnya. Belum lagi migrain misalnya, nyeri awak, masuk angin, nyeri cangkeng dan segala macamnya ya. Sebenarnya bakalan berkurang sih lelah, sakit badannya dan lain sebagainya kalau misalnya diikuti dengan berbagai macam perkembangan informasi yang terjadi di negara kita tercinta ini. Tuh bukan informasi yang aneh-aneh aja gitu ya. Apa-apa yang terjadi di negara kita tuh kayak informasi yang bikin kita sebagai warganya bahagia. Aduh, kayaknya capeknya juga ya udahlah, capek sebagai warga negara Indonesia yang bekerja dan taat bayar pajak. Ya udah gitu ya. Tapi kalau udah mau ditambah capek karena kita menjalankan kewajiban gitu ya, menjalankan segala rupa aktivitas dan kegiatan, terus ditambah informasi yang enggak, jadinya tuh kayak aduh capek banget, please gitu. Beban ini bertambah semakin banyak gitu ya sahabat suara ya. Gitu deh ya, beban juga kayaknya nih buat sahabat suara yang tadi malam habis begadang nonton Spanyol versus Prancis. Apa kabar para pendukung Prancis? Dari CNNIndonesia.com, sahabat suara, Spanyol mengerikan. Prancis akhirnya kalah 2 gol setelah 16 tahun ya. Jadi kabarnya Prancis ini tidak cuma terpuruk di semifinal, tapi juga menelan kekalahan dengan jarak 2 gol di Piala Dunia seperti yang dialami di 16 tahun yang lalu. Les Bleus yang tampak begitu menyeramkan dengan gaya menyerang sejak fase grup hingga perempat final terhenti di babak semifinal tadi malam, tadi subuh, tadi pagi ya. Prancis kalah 0-2 dari Spanyol. La Furia Roja membuat anak asuh Didier Deschamps tidak berdaya. Ya ampun, dar ya. Jadi memang Spanyol ini tampil luar biasa ya di pertandingan tadi malam, tadi subuh ya, meredam serangan-serangan dari Prancis. Luar biasa ya sahabat suara. Ya gimana dong gitu. Jujur aku gak nonton, tapi aku ngeliat reviewnya dan mau nonton banget pertandingan ulangnya gitu ya sahabat suara, karena heboh banget ini si Prancis sama si Spanyol ini gitu ya. Hebatnya lagi kalau para, ya maksudnya Prancis hebat, Spanyol hebat, tapi si Spanyol ini dikasih peluang untuk bisa membaca arah bola gak sih? Kayak umpan-umpan yang dikasih sama Prancis itu yang bahaya-bahaya itu berhasil dimentahkan sama Spanyol. Ini kalau bahasa dari komentator ya, Spanyol yang memainkan gaya penguasaan bola pun cermat memanfaatkan situasi-situasi genting. Cenah gitu ya. Pokoknya mah congratulations ya buat kalian semua pendukung-pendukungnya Spanyol lah sahabat suara ya. Buat Prancis turut berbelasungkawa. Gak apa-apa lah, namanya juga pertandingan. Kalau dua-duanya mau menang mah gimana ya, harus ada satu yang memang nongol sebagai pemenang gitu sahabat suara ya. Begadang Taeyun ngantuk asli. Aku sih begadangnya bukan karena nonton bola, karena emang lagi jagain anak yang kurang enak badan tadi malam. Makanya hari Rabunya teh kayak aduh lah lesu begini ya. Buat kalian biar semangat lagi, mau dikasih apa tuh sama aku, apalah yang bisa kuberikan padamu, hanya lagu-lagu saja sahabat suara. Jadulan baru besok guys, jadi hari ini
5 fix lagunya lagu hits aja ya. Pada kemana nih? Ih, WA dong. Aduh. WA dong, hari ini aku gak ada talk show, gak ada apa-apa loh di segmen awal full. Hari ini 3 jam bacaan requestannya Sahabat Suara, puterin lagu-lagu yang kalian mau ya. Nanti kita manja-manjaan flashback memories dengan lagu jadulnya besok ya guys. Tapi nanti di beberapa segmen mungkin akan unikasi beberapa pilihan lagu jadul lah, pemanasan sebelum besok ya. Mau kasih apresiasi buat request pertama WA yang masuk dari Kang Johan di Tasikmalaya. Mau lagunya Kumpul Bocah dari Malik and Essentials ya. Malik dong, kalau Kumpul Bocahnya Vina Panduwinata di requestnya besok Kang Johan. Kalau sekarang mah yang Malik dulu ya. Salamnya buat penyiar aja sama pendengar dan juga operator, sehat selalu. Terima kasih. La la la la la la la la la la la la. Satu lagi deh request kedua yang sudah masuk. Aku kasih apresiasi untuk Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Suara Teh Yuni, mau request lagunya Tulus yang Monokrom. Terima kasih Teh Yuni, selamat siaran dan sehat selalu. Terima kasih banyak untuk semua pendengar-pendengar setia aku. Aku mau langsung mulai saja memutarkan lagu-lagu requestannya Sahabat Suara ya. Setelah ini Yuni bakalan masuk dengan kembali membacakan lagi requestannya Sahabat Suara. Jadi silakan sambil berbagi informasi dan cerita hari ini ke 0811 22 1051. Mau minta lagu apa sih? Kuputar untuk kalian semuanya biar moodnya enakan lagi hari ini.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com. Mau ke Ciwok? Soalnya banyak yang baru.
0: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
0: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
0: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Hello. Selamat sore. Buat yang baru saja bergabung mendengarkan suara santai, ada yang nanyain tadi teh itu lagu siapa barusan? Itu Good Morning Everyone featuring Virsa Bosari. Judulnya salah. Judulnya salah guys ya. Jadi buat yang suka barusan ya lagunya boleh banget di request ya. Selamat sore buat sahabat sore yang lagi di jalan. Aduh ini kalau misalnya ngerasa tenggorokan kering ya guys ya, karena pas emang keluar tuh ngerasa gak sih mendung hium terus berdebu. Itu angin ya, membawa debu-debu dari manapun, entah nempel di kendaraan, nempel di wajah, nempel di helm, nempel di kaca mobil, nempel di baju ya sahabat sore. Makanya kalau udah nyampe rumah itu biasain jaket, apalah yang digunakan gitu saat beraktivitas, apalagi yang menggunakan motor atau kendaraan umum, dikebrutkeun heula sahabat suara. Takutnya kan kalau jaket bukan yang sekali pakai ya, jadi mau dipakai lagi besok lusanya gitu, atau celana masih bisa dipakai lagi. Nah tapi jujur misalnya pakai sepatu warna hitam gitu ya sahabat suara, terus pas ngeliat ih kenapa ya menik kotor gini, padahal mah misalnya naik angkot atau enggak naik motor yang enggak terlalu lama, tapi kok menempel sekali gitu si debu-debunya tuh. Asli ini pandangan pun kayaknya mata tuh berkabut gitu sahabat suara. Dan itu tuh kayak bukan kabut karena semata-mata hium atau gimana gitu, tapi emang kabutnya tuh berdebu, ngerti gak sih? Iya gak sih? Gitu yang aku rasain mah hari ini ya di kawasan Supratman dan sekitarnya. Aku gak tahu kalau di dekat tempat tinggal atau tempat bekerjanya sahabat suara seperti apa ya. Yang pasti ini tuh gak enak terhirup oleh hidung, nafas, jadi mengek gitu ya, jadi kayak meler, flu dan lain sebagainya. Terus mohon maaf banget, hidung tuh jadi cepet kotor ya, mau kita berkendara pakai apapun tuh kotor aja gitu. Nah terus buat tenggorokan jadinya kering, aus terus ya. Bagus lah ya, biar kita ngerasa aus kan jadinya minum terus, jadi terhidrasi ya sahabat suara ya. Oke dong. Aku sih udah ada lagi minum kopi hari ini dari tetangga, kopinya berturut-turut banget loh Calf Coffee Industry hari ini. Dan kemarin yang gak ada tuh martabak telurnya. Bisa kali sama mie dog-dog. Pengen yang asin-asin ya. Kepikiran pulang kerja sahabat suara mau mampir beli makanan apa dulu. Meni banyak promo, banyak diskon teh Yuni. Sok atuh ya, platform belanja online sekarang mah ya banyak diskonnya sahabat suara, lagi banyak lagi. Kemarin kan sempat kerasa mahal banget ongkirnya, terus belanja satuannya harus aja beli paket. Sementara kita teh kan cuman berdua di rumah atau di kosan cuman sendiri, masa sih harus beli segitu banyaknya? Sementara misalnya nggak ada kulkas di kosan, atau ya kalau dinantiin makanannya bakalan jadi nggak awet gitu. Jadi memang memaksa kita untuk beli banyak biar dapetin diskon yang seolah-olah seperti banyak, padahal mah ya gitu weh gitu ya. Jadi mari kita tetap berpikir cerdas ya sahabat suara ya, jangan semua hanya ingin dimakan. Kang Dani Vitax, pegawai swasta. Wow, sampurasun, rampes. Teh Yuni Damang, alhamdulillah mau lagunya sama Salsabil yang judulnya Hasyu. Sama, coba nanti aku cek ya. Sama, bentar, jadi penasaran. Apa sih judulnya? Salmeso Hasyu. Ya, bukan Hasyu, Hasyu. Gitu, ada dong. Siap, nanti aku puterin ya buat Kang Dani Vitax. Salamnya buat semua pendengar setia Suara Teh Yuni, sehat selalu lancar rezekinya. Amin, sama-sama Kang Dani, sehat selalu lancar juga rezekinya ya. Happy-happy selalu pokoknya. Happy terus ya, boleh galau dikit boleh lah, tapi abis itu happy lagi ya. Halo kakak, selamat sore, aku Nadia dari Banjaran. Halo Nat, mau request lagunya Yura yang judulnya Tanda. Tanda-tandanya bukan ya, tanda. Oke siap. Di aku hari ini Bandung rada mendung. Nah benar, gak tahu itu ya, gak tahu iuh ya ini teh. Mendung sih benar, berkabut tapi terus berdebu gitu loh Nadia. Tapi kan Nadia di Banjaran ya, langitnya berarti sama kayak di Supratman ya. Salam buat semua pendengar Iswara dan terima kasih buat kakak yang udah bacain. Semoga semangat terus ya. Terima kasih Nadia, semangat juga buat sekolahnya. Udah mulai sekolah lagi dong pastinya. Semoga bisa belajar dengan giat, ketemu sama teman-teman yang baru mungkin, meskipun teman-temannya lama ya, tapi dikocok lagi kelasnya, jadi kenalan dengan teman-teman yang lain gitu kan. Ada Kang Asepin. Halo Teh Yuni, request lagunya Sasi Potret. Boleh dong, yang pelarian Sasi Potret. Nanti aku cari ya lagunya buat semua pendengar Suara aja, dan pastinya buat Teh Yuni yang cetar. Au, cetar gak tuh sahabat suara. Ya. Terima kasih buat semua request-requestnya. Lagunya habis ini aku bakalan
putarkan pastinya buat sahabat suara. Dan sebelum ini putarkan lagu. Ini punya dulu satu informasi nih buat sahabat suara yang mungkin pengen menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung. Di Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu guys, mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang ya. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian opie ribs, terus juga ada braises, US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Jadi karena di luar sana mendung, berdebu gitu ya, hium sawe suara, bikin ngantuk. Aduh, gak gitu juga emang aku mah tunduhan, asli. Tapi hari ini kayaknya kerasa lebih mengantuk ya. Mungkin karena bangun lebih subuh untuk nyiapin anak-anak, suami yang kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Sementara malamnya kita me time, drakoran. Gimana gak ngantuk? Buat yang lagi nyetir atau mungkin yang lagi di tempat aktivitas, kalau ngantuk please banget guys, take your time. 5-10 menit melipir lu sebentar untuk taking a nap. Bener deh, nikmat.

0: Ikuti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: FM-nya, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sobat Suara, sekarang Yuni lagi ada di 23 Pascal Shopping Center, tepatnya di Atrium Hejo. Karena mulai hari ini nih sampai dengan tanggal 19 Juli 2026 mendatang, di sini lagi berlangsung BYD Tech Culture Fest, festival otomotif, teknologi, dan hiburan yang gratis. Nah, ngomongin mobil zaman sekarang nih Sobat Suara, udah bukan cuma soal nyaman dan desain aja. Sekarang kita pasti mikir kan, irit nggak? Teknologinya canggih nggak? Biaya hariannya gimana? Bener nggak Sobat Suara? Nah, jawabannya ada di sini. BYD lagi mengenalkan teknologi terbarunya, namanya adalah DM Technology atau Dual Mode Technology. Simpelnya gini deh Sobat Suara, ini tuh mobil listrik yang bisa di-charge dan bisa diisi bensin. Fleksibel banget kan? Motor listriknya jadi penggerak utama. Terus mesin bensinnya ini berfungsi untuk nge-charge baterai, nambah tenaga, dan bisa langsung gerakin roda sambil nge-charge. Jadi nggak usah takut kehabisan baterai di tengah jalan. Keunggulannya ada 4 nih. Gesit, andal, senyap, dan super irit pastinya. Kita sebut aja gas. Gitu ya. Dan ini nih yang paling bikin kaget nih Sobat Suara. Konsumsi BBM-nya bisa sampai 65 km per liter. Irit banget kan? Teknologi DM ini disematkan di mobil barunya BYD. M6 DM, mobil keluarga 7 penumpang atau family car 7 seater. Tadi Yuni sempat nih Sobat Suara lihat-lihat secara langsung unitnya begitu ya. Desainnya keren banget, modern, kabinnya lega, fiturnya juga lengkap, speedometer digital 10,25 inci, layar touchscreen 12,8 inci, kamera 360, ada ADAS, sampai panoramic roof. Nyaman dan aman banget buat dipakai harian barengan sama keluarganya Sobat Suara. Oh iya nih Sobat Suara ya, di sini Sobat Suara bisa banget test drive langsung semua line up produk andalannya BYD. Jadi bisa ngerasain sendiri tuh gimana senyap dan responsifnya teknologi DM ini. Gak cuma soal mobilnya aja, suasana eventnya juga seru banget, ambiensnya. Kebayangkan di 23 Pascal tuh kayak ramai apa mallnya dan sekeren apa gitu ya. Ditambah lagi ada eventnya BYD. Aduh, seru banget dan semuanya tuh gratis ya Sobat Suara. Buat yang datang barengan sama keluarga, ada coaster painting class, bikin tatakan gelas gitu. Terus ada bag charm class, bikin gantungan tas. Ada juga lomba dance dan juga lomba fashion show buat anak usia 5 sampai dengan 12 tahun. Ada hadiah uang tunainya juga loh. Terus tiap harinya bakalan ada hiburan musik, ada B5 attraction buat ngetes ketangguhan mobil. Dan catet nih Sobat Suara, bakalan ada special performers dari Run di hari Sabtu nanti. Wow, seru ya. Jadi buat Sobat Suara dan juga wargi Bandung sekitarnya, langsung aja yuk merapat ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center area Atrium Hejo. It's all free alias gratis. Buat informasi lebih lengkap, jadwal, promo, dan berbagai macam hal yang ingin Sobat Suara ketahui, bisa langsung aja follow Instagram di @BYD_Indonesia. Oke lah kalau begitu Sobat Suara, Yuni Meliasari mau pamitan dulu dari keramaian rangkaian acaranya BYD Tech Culture Fest. Yuk kita rasakan langsung mobil pintar untuk mobilitas masa kini. Jangan lupa pada datang ke sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore, selamat sore. Selamat melakukan aktivitas hari ini. Tadi ngobrol sama Pipi Hendra di luar. Asli emang kayak udaranya kering banget, sampai tangan tuh bener-bener kering deh, sahabat suara. Kalau asupan dari dalam udah pasti air putih ya, air mineral biar terhidrasi. Tapi kalau dari luarnya jangan lupa untuk selalu apply, reapply lotion. Meskipun kadang ada yang bilang pakai lotion teh gerah, lengket dan lain sebagainya ya, sahabat suara. Tapi biar bagaimanapun itu menjaga kelembapan kulit kita loh aslinya. Kalau misalnya sahabat suara adalah tipikal orang yang seneng banget cuci tangan gitu ya, bukan dari kesalahan, tapi cuci tangan setelah beraktivitas apapun gitu ya, bukan tipikal yang menanti-nanti atau enggak yang cukuplah pakai tisu basah atau pakai sanitizer. Kalau aku jujur, abis pakai tisu basah pakai sanitizer tetap cuci tangan lagi gitu, karena kayak yang pengen tetap lembab aja tangannya. Nah, setelah cuci tangan udah pakai sabun, dikeringin, pakai lagi tuh si lotionnya sahabat suara. Kalau cewek mah mungkin agak lebih rajin ya, pakai lotion atau hand cream aja minimal, karena jujur kering banget loh ke muka, ke tangan, ke dompet. Apa sih Yun, asli tanggal berapa sih ini sahabat suara, kok terasa kering kerontang. Ya iyalah, in the middle of July alias tengah-tengah bulan Juli guys. Oh my god, masih jauh ya perjalanan menuju ke gajian selanjutnya. Hey, tenang dong. Bulan Juli teh bintangnya apa sih kalian? Tanggal 15 Juli itu adalah kalian yang memiliki zodiak apa? AI. Tuh, gue nanya AI langsung guys. Tuh, apal aku mau jadi. Oh, masih. Hah? Masih Cancer ya? Oh, jadi orang yang lahir di tanggal 15 Juli itu masih berzodiak Cancer guys. Berdasarkan astrologi barat, zodiak Cancer itu berlaku untuk mereka yang lahir di antaranya adalah aku. Ya, ini start dari 21 Juni sampai dengan 22 Juli. Oh, jadi ternyata kalian masih satu bintang dan zodiak dengan aku. Halo Cancerian, selamat ulang tahun.

buat kalian yang berulang tahun di tanggal 15 Juli ini. Meskipun tengah bulan ya, kalau teman-temannya pengertian, boleh kali traktirannya menunggu momen gajian. Tapi kalau udah gak sabar, ya udah sih, minimal nunggu weekend aja lah nanti untuk ajakin teman-teman kalian di momen ulang tahun atau momen spesial ke Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Nikmati kumpul barengan keluarga, teman-teman atau komunitasnya kalian di Pago Restaurant The Papandayan Hotel karena ada Asian Food Market, guys. Sebelumnya, kalau kalian ingat, Asian Food Market ini hadir menemani hari Sabtu malam. Kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore di dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dapatkan promo buy 4 get 5. Reservasi silakan WhatsApp di 08112232392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Selamat sore, ada Mas Des di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Duh, kesorean saya teh aman, masih bisa. Kan aku full sampai nanti maghrib bacain request ya. Habis jemput Zidni di sekolah ekskul PMR. Wow, keren. Request lagunya satu-satunya Cinta Mahadewi, betul ya. Selamat sore buat sahabat suara dimanapun. Buat Teh Yuni Ahendra, jagoan aku mah udah pulang dari kemarin Jerman. Uhuy, aku mah bingung sampai di titik ini aku harus ngejagoin yang mana. Akhirnya ngejagoin yang nanti aja sisa di dua pertarungan klub ya. Jadi aku gak banyak pikiran. Gak overthinking, guys. Sehat dan bahagia selalu ya Teh dan Ahendra. Matur nuwun Teh, wassalam. Sama-sama Mas Desa, sehat dan bahagia juga selalu untukmu dan keluarga. Ada juga Tristan, selamat sore Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik. Mau dong request dari For Revenge featuring Elsa Japasal, menunggu giliran. Alright, setelah lagunya Mas Desa Mahadewi ya, aku puterin lagunya Tristan. Kirim salam buat Teh Yuni aja. Semangat siarannya, kok agak bindeng Teh? Enggak sih. Gini aja, tadi ketiduran di mobil. Aku ngantuk banget Tristan, ya Allah. Makanya aku melipir ke tempat parkir. Aku bobok dulu 20 menit power nap. Terus pas bangun rada ya liuran, ngopi ya kan. Tiba-tiba siaran deh ya. Terima kasih loh perhatiannya. Lagunya diputar ya Teh, siap abis ini aku putarkan ya. Hatur nuhun requestannya. Ada juga Teh Siti yang udah masuk di lama 11.051. Sudah lama tidak request Teh Yuni, mau lagunya Ariel Noah dan Raisa. Senang bisa dengar suaramu lagi. Oh way. Lagunya aku puterin abis ini ya. Nonton filmnya enggak Teh? Jujur aku sih enggak. Kayak pas mau nyari lagi filmnya, enggak sewa, udah enggak ada. Apa masih ada enggak sih? Udah enggak ada Indra? Kayaknya udah enggak ada deh. Udah berganti dengan film-film kartun dan juga berbagai macam film anak-anak kemarin mah. Karena memang lagi musim liburan juga ya. Tapi semoga bentar lagi ada di platform televisi berlangganan kita semua ya, sahabat suara ya. Lagunya dikirim buat Neng Yuni aja dan buat semua yang lagi mendengarkan. Hatur nuhun Teh Siti, lagunya aku siapkan nanti aku putarkan buat menemani sore harinya kalian semua. Terpantau dari kawasan Jalan Supratman tidak ada kemacetan nih, tapi nggak tahu ya kalau menuju ke Bandung Timur ujungnya masa besok, karena dari belokannya kantor Iswara kan di belokan Cicadas banget tuh. Ke arah Madianinya lancar, ke belakang Supratmannya lancar, ke depan Cicadasnya juga terpantau lancar ya. Aku tidak tahu tapi ditungtung nama kumaha yang menuju ke ujung Burung Arcamani, Cibiru, Soekarno Hatta. Semangat ya guys, semoga perjalanan panjang yang kalian tempuh setiap harinya untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu karena ke sekolah atau ke kampus ini bisa setimpal dengan apa yang kita dapatkan, ya kan? Amin ya Allah. Jadi kalau capek, kalau ngantuk, wajar adanya. Nyampe rumah, mandi, langsung makan, langsung me time dulu. Abis gitu lanjut lagi pastinya aktivitas menjelang malamnya sahabat suara. Lagu-lagu request ini puterin sekarang ya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore, selamat melintasi jalanan yang penuh drama dan lika-liku. Macet gak? Selamat sampai ke tempat tujuan ya. Anyway, dapat kabar gak sih dari anak-anak kita, anak-anaknya Sobat Suara di sekolahnya masing-masing gitu ya, MBG dilanjutin gak sih? Aduh, karena jujur kemarin setelah libur sekolah yang lumayan itu lamanya 3 minggu ya, kurang lebih Sobat Suara baik itu sekolah negeri ataupun swasta gitu ya, setelah program MBG berhenti sementara karena libur sekolah, ini tuh menurut pantauan teman-temanku, ibu-ibu yang seneng belanja ke pasar basah ataupun memang belanja keperluan sehari-hari untuk masak dan berbagai macam keperluan rumah tangga lainnya di supermarket, ini tuh update-nya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran tuh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bener gak sih? Aku sih ngerasain banget hal tersebut ya. Berkurangnya serapan bahan pangan dalam skala besar oleh dapur MBG ini akhirnya membuat stok di pasaran kembali melimpah sebesar, sehingga harga komoditas di pasaran menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat. Ini benar-benar beda banget harganya, penurunan yang harga di pasaran gitu ya, yang ada itu bervariasi banget tergantung wilayahnya masing-masing ya. Cuman kalau di garis besarkan gitu Sobat Suara, daging ayam aja kan sempat tembus 39.000 ya per kilonya gitu. Kemarin pas momen liburan ya, gak ada MBG gitu ke sekolah ataupun untuk anak-anak itu, turun sampai ke 29.000 sampai 30.000 loh. Telur ayam ini yang paling sehari-hari makanan bahan utama pokok sembako yang sangat mudah untuk didapatkan dan sangat mudah diolah dengan gizi yang baik ya. Ini turun loh guys, dari sempat 29 something deh kalau gak salah ya, ke 21.000 sampai 24.000-an. Nah, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih sebesarnya ya, ini juga lumayan banget sempat turun sampai ke 36.000-an sampai ke 45.000-an ya per kilonya. Ini signifikan banget setelah sebelumnya tuh kayak naik dan barangnya susah ya. Harga cabai rawit ini bisa turun kemarin tuh sampai harga 30.000-an per kilonya guys. Ini menurut informasi dari updatedetik.com di beberapa wilayah di Pulau Jawa ya. Nah, ini penurunannya merupakan dampak langsung dari hukum pasar, di mana tingginya permintaan untuk program MBG sebelumnya sempat memicu lonjakan harga sembako yang memberatkan pedagang kecil dan konsumen rumah tangga. Ya gimana enggak, diborong semua bahan pokoknya gitu ya Sobat Suara, sehingga barang juga menjadi jarang dan akhirnya pasaran juga jadi kayak kemana nih gitu ya, harus mencari lagi gitu Sobat Suara, sehingga si barang yang jarang tersebut menjadikan harganya melonjak tinggi. Kementerian Perdagangan juga membenarkan bahwa liburnya dapur MBG menjadi salah satu faktor utama yang akhirnya yang menormalkan kembali harga pangan. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sana. Tahu enggak sih update kabar ini? Tahu enggak sih efeknya? Begitu luar biasa loh, dihentikan 3 minggu ini buat kita-kita yang memang belanja rumah tangga untuk memasak dan mengolah makanan untuk anak-anak kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Ya kalau gak tahu kan aku barusan kasih tahu ya Pak Bu gitu. Tapi kayaknya makin banyak dapur-dapur MBG yang dibangun ya. Kemarin aku lihat di jalan ke Tamsko baru lagi guys dibangun. Tapi di sekolah anakku berhenti, berhenti, tidak ada lagi pengiriman gitu. Entah karena alasan apa ya. Biasanya memang karena dari polling orang tua sih sebetulnya. Karena ya ditanya sama anak-anaknya juga, mau menu yang mana, dibekelin sama ibu atau mau dari sekolah gitu. Dari ibu aja gitu. Ya gimana lagi guys ya, lidah anak-anak kayak gini kan ya, pengennya kenyang ya kan. Kang Dani Vitax WA aku, padahal tadi deh request ya Kang lagunya sama Sal Sabil, tapi dia curhat mataharinya bagus ya sore hari ini sunset ya gitu. Poek ah aku mau di Supratman. Kiwe Kang. Hah, selamat menikmati ya perjalanan dengan pemandangan indah. Entah indah karena suasananya, entah indah karena lagunya, entah indah karena macetnya.

0: sepatutnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

para warga Indonesia, Sobat Suara. Rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau, pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sahabat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Ada juga fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan kalian bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini kalian bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022 8780 6688 atau follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Selamat malam buat yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Suara Santai. Gimana harinya? Lancar? Menyenangkan? Atau Tayuni kesal, aku sebel pokoknya sama hari ini. Mungkin ada sesuatu pekerjaan atau urusan yang belum selesai, atau malah justru belum dikerjain sama sekali. Ih, kenapa ya guys, hobi banget kita-kita ini menunda pekerjaan. Padahal kita itu tahu loh, kayak iya harus diberesin. Misalnya gini loh, aduh ya Allah banyak banget kerjaan numpuk. Iya. Ya kalau kita cuma bilang numpuk terus tapi gak diberesin, gak dikerjain, atau bahkan misalnya tidak dimulai untuk dicicil, yang gak bakalan beres-beres gak sih Sahabat Suara? Jadi memang ada baiknya kalau kita sadar banyak kerjaan, banyak hal yang harus diberesin gitu ya Sahabat Suara ya. Ya dicicil aja satu-satu gitu. Kalau misalnya ternyata tidak dikerjakan dan di nanti-nanti, ya numpuk akhirnya, ya itu teh SKS ya, sistem kerja semalam atau sistem kebut semalam gitu ya. Mungkin bisa jadi efektif karena di bawah pressure jadinya mau gak mau harus selesai gitu ya. Di deadline-nya harus dikumpulin atau harus dikerjain cepat-cepat karena udah ditungguin misalnya gitu. Tapi di satu sisi yang lain kayak gak optimal, gak maksimal. Kitanya juga jadi capek karena pasti jadi begadang untuk menyelesaikan hal yang sebetulnya bisa dicicil biar progres selesainya tuh terlihat gitu ya. Hari ini mah digeder langsung jos gitu, liur sih pasti ya. Nah kalau kalian termasuk yang seperti apa, termasuk yang numpukin kerjaan sampai akhirnya nanti udah deadline deket baru kalian beresin satset-satset dari darer buru-buru, atau udah mulai yang nyicil pelan-pelan. Kalau aku mah ada masanya, kadang kayak pengen nantilah, tapi ya udah diselesain langsung beres gitu ya. Tapi kadang juga berangsur gitu ya, dicicil dikit-dikit ada juga gitu ya. Cuma sih seringnya ditumpuk. Ya, gak tahu ya kenapa sih hidup ini kayaknya pengennya leha-leha, pengennya santai gitu. Lagi sibuk pengen banget libur, lagi libur aduh pengen banget disibukkan oleh pekerjaan ya. Namanya juga manusia ya Sahabat Suara ya. Ya gak bisa memilih, kadang-kadang memang semuanya dihadapkan dengan urusan yang ketemu dalam waktu yang bersamaan. Pinter-pinter kita ngatur waktu guys, karena jujur waktu itu cepat banget berlalu. Minggu ini nih contohnya, ini udah mau masuk hari Kamis lagi besok loh. Bener gak sih? Kayak kemarin kita ketemu Kamis jadul, sekarang udah Kamis jadul lagi, besok lusa Jumat, lalu udah weekend lagi. Guys bener-bener deh, waktu cepat sekali berlalu. Jadi kalau pekerjaan yang sudah ada depan mata ditunda-tunda, waktunya habis gak terasa, nanti malah nyesel. Kerjaan yang gak beres, targetnya tidak tercapai. Jadi mari kita selesaikan bersama-sama ya apa-apa yang memang sudah menjadi listnya kita gitu, untuk diberesin dari hal kecil sampai dengan hal besar ya. Hal kecil aja kalau gak dikerjain numpuk, waduh jadi pikiran. Apalagi hal besar guys, ya gak sih? Lagi suka sama lagu ini, mungkin kalian juga. Ada berapa kali kita akan saling memaafkan guys? Pamungkas kalau udah nyanyiin lagu yang lirik atau kata-katanya menyayat hati gitu ya. Aduh, nempel banget di kepala ya. Ya berapa kali harus maafin diri sendiri. Kenapa sih gak rajin kita teh? Aduh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

aku muterin flute sementara biar kita bisa merasakan aura-aura ambience-ambience menjelang Kamis Jadul besok, sahabat Sarah ya. Sahabat Sarah Yuni kali ya, Sarah. Tapi ingat ya, lagu mancanegara masih belum bisa di request guys. Jadi kita ngikutin playlist yang ada aja, oke? Oke dong ya. Terima kasih banyak buat sahabat Sarah yang dari tadi sore sampai dengan menjelang malam hari ini masih mendengarkan siaran suara santai Yuni Meliasari, OPP Onditi Hendra yang lagi sibuk banget hari ini. Dia lagi bikinin backdrop ya Wak. Jadi karena 87,7 sudah hempas ya, akhirnya kita lagi dekorasi ya, biar kalau artis yang foto kesini ya udah suara aja gitu. Takutnya masih ada beberapa tagline yang tersisa gitu kan. Tapi itu nempel-nempel ya Ndra. Kurang kopi sih gana Mendra, jeng martabak telur. Terima kasih ya guys sudah mendengarkan. Jangan lupa buat sahabat suara, kita punya informasi penting nih. Dari tanggal 2 Juni 2026 yang lalu, pemerintah kota Bandung seperti yang kita ketahui sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada lain. Sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan.

0: laporan dan lain sebagainya dari internet juga bisa. Ibu, bapak, ayah, bunda, ini internetnya kenapa sih gitu ya. Semoga semuanya kembali normal seperti sedia kala, tidak ada gangguan ya sahabat Suara ya, biar kita bisa beraktivitas dengan lancar, mau posting, mau cari-cari data, informasi, mau ngerjain tugas dan lain sebagainya ya. Selamat melanjutkan aktivitas malam harinya Anda sahabat Suara. Besok kita ketemuan lagi, please. Dari sekarang difikirin ya lagu jadulnya. Mau lagu apa?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

semua harus semangat ya sahabat suara ya. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ya awal-awal jam ini lo boleh update-update dulu seperti biasa ya sahabat suara. Mungkin lagi ngapain sekarang? Atau mungkin lagi pengen update traffic aja karena ya seperti gue denger berita gitu ya. Katanya kemarin juga ada imbas JPO yang tertabrak gitu ya. Terus habis itu jadi macet banget. Apakah sekarang sudah terurai macetnya? Boleh update-update ke Beril. Atau mungkin sekarang kamu lagi ada yang ini ya first date. Aku nih real sama orang ketemu di online dating bisa. Mungkin cowok-cowok di sini yang pendukung Perancis terutama lagi pada sedih. Boleh lo utarain isi hati lo di siaran Beril kali ini, yes. Caranya gimana? Tinggal masuk aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Because I'll be back after few hits. So stay tuned on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website Bernadia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Beryl tentunya di program kesayangan kita semua, Nongkrong Bareng Beryl, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sahabat suara, let's go. Ngomongnya agak panjang ya, gue ngulur waktu sih biar musiknya mulai. This one is crazy in love. Enak banget mau jadi backsound, eh. Mau bacain respon-respon sahabat suara dulu yang ada di WhatsApp ya.

tapi harddisk 2 tera. Dimas masih di kantor. Gue sekarang lagi nungguin render video selesai. Itulah dilema-dilema para editor ya. Kan lagi rame tuh di TikTok. Kira-kira divisi yang paling effort kerjanya apa sih? Editor. Anak konten tuh. Ya masuk WhatsApp ya semuanya ya. Ada dari 0813 sekian sekian sekian. Hadir Ber. Thank you, thank you, thank you. Ada dari Kelapa Gading, Sinta. Udah sampai rumah, lagi masak mie goreng. Baru sempat makan sekarang. Sibuk banget nih ya kayaknya ya. Di kantor lo dikerjain apa aja sih, Sin? Cerita-cerita sini sama aku. Mungkin kamu anak pertama, jadinya memang banyak tanggungannya gitu. Mungkin harus lebih kerja keras gitu ya. Kayak gue, adik gue masih kuliah. Ya, transfer terus tetap. Tapi gak ngomong soal kakak adik, gue tuh nemu satu artikel yang lumayan menarik sahabat suara. Katanya, ada penelitian yang bilang kalau anak bungsu itu cenderung jadi yang paling humoris di keluarga. Apakah iya? Kalau di artikel yang gue baca sih salah satu alasannya karena mereka tumbuh dengan kakak-kakaknya. Jadi lebih sering belajar mencairkan suasana lewat bercanda. Ya, tergantung kakaknya sih. Kayak kakaknya humoris gak? Oh mungkin kakaknya serius-serius terus adiknya yang bagian kayak bercandain gitu. Badut-badutnya itu adiknya. Tapi yang namanya penelitian gitu ya pasti gak berlaku buat semua orang sahabat suara. Karena gimana ya, gue sebagai anak pertama gue bisa mengakui kalau gue lebih ngobrol daripada adik gue sebenarnya. Lebih cair lah. Nah makanya untuk breaking that rules, gue pengen nanya sama lo tuh anak keberapa sih sahabat suara? Terus stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Misalnya lo anak bungsu tapi paling galak, atau mungkin lo anak pertama tapi paling malas ngurusin orang, cuek gitu lo sahabat suara. Kasih tahu ke gue ya. Ada Renje yang ngeluh nih capek kerja terus pengen di provide aja. Kalau kata orang nikah ce solusinya ce Zhang. Tapi ya gak bisa sembarang lu cari jodoh ye. Ntar ada tuh yang orang kaya banget, tapi gimana gitu. Ada orang yang ya biasa aja, tapi ya dia baik mampus gitu. Yo sahabat suara, boleh kasih tahu ke gue ya topik malam hari ini. Lo tuh anak keberapa? Dan stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Tadi contohnya udah gue kasih tahu ya. Misalkan lo anak bungsu tapi paling galak gitu. Tapi biasanya anak bungsu galak sih. Kasih tau di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Biar makin semangat malam hari ini. Ladies and gentlemen, please welcome

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

di Banda Neira, mau kamu di Kintamani, mau kamu di Sabang sampai Merauke, ya. Karena Beryl sekarang lagi live juga di TikToknya Suara.network ya, jadi silakan masuk ke sana ya. Mau menyapa dulu warga TikTok nih, ada Mama Ena yang mau titip salam, boleh, mau titip salam buat siapa Mama? Ada Rachel, ada Ardi, ada Dari, ada Yukari yang minta ditemenin lembur ya Yorobun, Dante Bayo. Gue nanya sama lo sahabat suara, lo tuh anak keberapa sih? Dan lo tuh terkenal apa sih di keluarga lo? Misalkan lo anak bungsu, lo yang paling bangor gitu ya. Kayak burger ya bangor ya. Karena semua burger milik Allah. Rence. Rence ini anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama, sepupu perempuan pertama pula, kurang mantap apa katanya dia. Semua berekspektasi ke gue. Padahal gue mah apa? Dibanggain pas masuk jalur undangan Universitas Erlangga, semua pada bilang, makasih udah kasih contoh panutan buat adek-adek. Minggu depan disalip nikah sama sepupu gue, Zanggar Bob. Bob. Emang gitu ya, kayak langkah kita tuh apapun dibanggain itu plusnya sebagai anak sulung gitu ya. Tapi sekalinya gagal amit-amit gitu ya, aduh pasti ada aja deh. Mama Ena menyampaikan salam dari Mama Ena untuk anakku Keisha yang kuliah di UNS Solo. Cemangat ya. Keisha kan adik aku. Jangan-jangan Mama, apakah itu kamu? Yukari, anak sulung, paling terkenal well planner kalau acara keluarga. KIO gitu, oh iya. Jangan-jangan kamu tuh sebenarnya Virgo, karena Virgo selalu perfeksionis dan penuh itinerary. Lo bikin ini aja yuk. Bikin apa namanya? Bikin agentur. Hai Glenka. Margareta, anak bungsu dia. Dan katanya dibalik humorisnya anak bungsu, dia paling banyak memendam problem keluarga. Kenapa Margareta? Bukannya seluruh problem keluarga itu diserahkan ke anak paling pertama ya biasanya ya. Dan yang Pak, nih mungkin di sini lo ada yang anak kedua, katanya anak kedua yang paling bandel. Bandelnya ngebandel banget jujur. Apakah itu benar? Ada Mono yang titip salam buat istri tercinta di Pekalongan. Wah, titip batik dong, Mon. Nah, ini hell nih dia bilang. Gue sekarang anak kedua, selalu dicap harus bisa jadi cece atau jadi contoh ke adik-adiknya. Nah, ini unik nih, kenapa enggak ke kakak lo yang pertama? Ya mungkin ya, lo juga harus ngasih contoh ke adiknya. Cuma kan yang paling beban ngasih contohnya itu ditekenin adalah ke anak pertama, ya gak sih? Dan ya betul, di anak kedua, hell adalah orang yang bandel banget katanya dia. Ya. Boleh gue bacain lagi ya. Chelsea dari BSD, gue anak bungsu. Semua orang bilang gue manja. Padahal dari kuliah sampai kerja, gue sendiri yang bayar. Wah. Iya. Gue juga kemarin cuy, baru dibilang. Jadi ada orang lah gitu, gue nge-MC sama orang. Terus orang itu katanya bisa lihat aura. Dia bilang ke gue, kamu anaknya manja ya? Ntar, gue anak sulung. Perasaan nih, kalau adik gue butuh apa-apa, gue deh yang jadi backup-nya dia gitu. Dari mana gue manjanya ya. Kadang-kadang emang suka kayak gitu sahabat suara. Suka meleset, tapi ya gak tahu ya kalau lo gimana. Kasih tahu ke gue sahabat suara, lo tuh anak keberapa? Dan stereotype apa sih yang ditekenin ke lo? Lo tuh terkenal sebagai apa? Jawab di TikTok karena gue sekarang lagi live. TikTok iswara.network. Itu dia. Gitu aja belibet, heran. Buat temenin malam lo sahabat suara, buat lo lagi nyetir hati-hati. This is the Chang Shooters. I love you baby. I love you sahabat suara.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl yang siaran dari jam 8 sampai 10. Ya. Apa kabar sahabat suara? Ih, baru deh berapa talk gue gak siaran, udah kangen aja sama lo, gila lo. Kita tuh lagi ngomongin soal lo tuh anak keberapa sih? Dan ada gak sih anggapan yang spesifik ditujukan ke lo? Misalkan lo tadi anak sulung, gue anak pertama, selalu dibebanin ke gue bang, apa-apa masalah keluarga. Tapi memang jujur, anak sulung tuh pemegang semuanya gitu ya. Kayak lo harus ngasih contoh yang baik ke adik-adik lo. Lo harus mencairkan suasana. Bahkan yang paling ekstrimnya lagi, kalau misalkan bokap nyokap lagi ada selisih paham gitu ya, anak sulung yang ada di tengah-tengah itu. Kita semua pernah melakukan ini. Betul, anak sulung mana

0: Ini pengen bacain sedikit nih. Sebuah respon dari Uwan. Wih, Juicy Lucy kah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Beril. Saya Uwan dari Tangerang. Saya anak pertama di keluarga. Saya dikenal sebagai anak yang pendiam, calm, pemalu, dan penyayang di rumah. Padahal kalau sudah berada di circle yang tepat, gacor abies. Sukses selalu Bang Beril dan Iswara. Thank you. Tapi bener ya guys, kalau orang yang cenderung diem di rumah, tapi di luar tuh gacor.
1: Katanya begitu.
0: Yang lain boleh ikutan loh, ikutan topik di malam hari ini gitu ya. Lo anak keberapa dan apa sih stereotip yang dicondongkan ke lo? Lo terkenalnya karena apa gitu ya? Misalkan lo anak bungsu paling bandel, anak tengah paling boros gitu ya. Anak pertama paling suka rebahan di rumah, kasih tahu ke gue. Masuk ke TikTok live-nya Iswara sekarang atau boleh jawab di wawanya Iswara ya. I'll be back after few hits. Stay tuned on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Gimana nih, udah pada ngantuk belum nih? Masa ngantuk abis diputerin Aku Rindu ya gak? Lo kok mati? Oh ini nyala. Masih dengerin Bel siaran di 101.4 FM Suara. Suara warga Indonesia. Backsoundnya mana ya? Bentar, ini deh.

sorry, belibet. Lo tau gak tadi di balik back sound yang barusan diputar ini, gue ngurusin kabel, belibet. Masa belibet ke roda kursi, ada be, udah. Sahabat suara, kita masih ngomongin soal kakak beradik ya. Gue bacain dulu beberapa yang udah masuk. Loh, mana sih tadi? Di WhatsApp. Ada, wih, bak, panjang loh ceritanya. Ada Z. Kayaknya undek-undek kamu sebagai anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga cukup banyak ya. As anak tunggal, gue udah khatam banget sama pertanyaan sepi ya dan enak ya. Karena udah pasti orang-orang mikirnya sebagai anak satu-satunya gue diturutin semua sama orang tua dan gak perlu mikir saudara yang lain. Padahal ya gak juga lah, justru sekarang malah jadi hilang arah karena apa-apa sendiri. Kalau kata Mas Kunto, sudah terlalu lama sendiri. Sumpah cuy, ini kayaknya bukan masalah anak tunggal doang tau. Kayak semua orang semakin dewasa, semakin sendiri, yang dulunya punya teman banyak, sekarang ya berjuang sendiri-sendiri, itu namanya hidup ya. This is life. Ronaldo yang dulunya tim bersebelas, sekarang dia sendiri. Dia akan pulang ke Portugal menjadi orang biasa, itu dia. Mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Pilo. Hai Pilo, hari ulang tahun, semoga panjang umur, diberi kesehatan selalu. Semoga Pilo bisa mencapai apa yang kamu pengen ya Pilo ya. Coba siapa lagi nih? Mau nyapa dulu di TikTok, ada Andinara, ada Dari, ada Mas Bahlil. Mas Bahlil, apa kabar Mas Bahlil? Semoga sehat selalu Mas Bahlil ya. Itu nama TikToknya Mas Bahlil, emang namanya TikTok Mas Bahlil. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl, oke? Okay? Jadi buat kamu yang pengen ikutan BTS hari ini, itu sebenarnya sesi curhat. Jadi curhatin ya kalau kesah kamu soal kamu sebagai kakak atau sebagai adik gitu. Apa sih yang kamu rasain selama ini? Cerita aja di Wawanya Iswara ya. Ditunggu, abis ini aku bacain. Sikat.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

0: ES 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Kalau memang lagi gak bisa jatuh cinta, kok belibet sih ngomongin gue? Sorry, kalau memang gak bisa lagi jatuh cinta, ah itu kalimat apa itu? Kalau memang lagi gak bisa jatuh cinta, ya ceritain aja ke Beryl. Karena kamu lagi dengerin BTS Berani Terbuka sama Beryl.

kita buka malam hari ini adalah cerita dari kamu yang curhat nih, banyak banget ya di Wawa ya, mengenai soal kakak beradik. Dari 0877208 sekian. Curhat dikit. Aku anak tunggal, tanggung jawabku besar, sering kesepian. Mau punya adik, bukan mau punya pacar. Ya, nanti kalau punya adik, tanggung jawab kamu juga nambah tahu, iya gak sih? Kayak kamu juga pasti ngasih uang jajan untuk adik kamu buat pegangan. Umur kamu berapa? Kalau memang sudah waktunya, kayak punya adik agak susah ya, kan lu mesti ngomong lu ke orang tua lo gitu. Karena kan gak bisa lu yang proses gitu, maksud gue. Beneran dikit lagi curhatannya sial. Ada juga nih 0857 sekian. Saya anak tengah, cewek satu-satunya yang seharusnya tahu beres dalam segala hal dan sebisa mungkin berusaha tidak berusaha tidak mencampuri rumah tangga Koko dan adik saya. Tapi setelah sekian tahun Koko dan adik saya menikah, baru tahun 2025 saya terkaget-kaget dengan kelakuan istri-istri mereka dengan istri Koko dan adik saya. Oh, berarti kalau lo akan gimana nih? Lo akan, misalkan nih ya, lo anak tengah nih, lo punya kakak udah nikah, lo punya adik udah nikah juga, dan mereka rumah tangganya ada aja masalahnya. Lo ikut membantu untuk menemukan solusinya nggak? Menemukan jalan keluarnya nggak? Apa kayak nggak deh? Kayaknya gue harus ada boundaries aja deh gitu. Tapi sebisa mungkin karena lo anak tengah dan lo belum menikah, lo jadi tempat untuk bercerita kakak-kakak lo dan adik-adik lo. Lo kata hell, nasihatin aja, tapi tetap set boundaries gitu katanya. Betul tuh, karena gimana pun rumah tangga, mereka punya formulanya sendiri lah. Tapi lo juga harus membuka pintu untuk mereka curhat sama lo. That's what a brother or a sister supposed to be, right?

Selanjutnya dari 0877 sekian sekian sekian sekian. Ngomongin anak pertama, anak kedua. BTW gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Oke, lo cewek. Lo cewek, kakak lo cowok ya. Lo udah bersaudara enggak sih? Kata mak gue zaman dulu anak pertama harusnya cewek. Emang gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Gue nggak ngerti gimana sih maksudnya. Gue anak kedua cewek. Gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Kata emak gue zaman dulu anak pertama harusnya cewek. Emak gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Oke. Alhasil kakak gue sekarang lebih ke diem. Nggak banyak omong ya, diem pokoknya. Nggak sat-sat orangnya. Kakaknya yang cowok ini pendiam ya. Lanjut anak kedua. Kata dokter harusnya keluar cowok. Ternyata gue cewek. Alhasil gue kayak laki banget, gak bisa diem, suka teriak-teriak, berantem sama laki dan lain-lain lah. Emang lo suka teriak-teriak sih katanya. Gue banyak cerewet kalau di rumah. Problem di keluarga gue yang sering selesaikan problem tersebut ya gue sebagai anak kedua. Kakak gue lebih memendam dan gak ngomong. Oke, ntar. Di sisi lain gue takut kakak gue kenapa-kenapa karena dia apa-apa gak ngomong dan dipendam sendiri. Gue selalu ajak ngomong sama dia terus, dia baru mau cerita. Pokoknya sehat-sehat buat kakak gue, inget apa-apa cerita lo jangan diem aja. Bener, ini gue setuju ya. Gue baca dari salah satu sumber yang tadi gue ceritain, kalau ternyata anak kedua, anak bungsu itu cenderung lebih humoris dan lebih bisa mencairkan suasana dibanding anak pertama. Karena kena pejak-pejak aja di sekolah bosku, belibet lagi kan. Karena anak pertama tuh cenderung lebih pendiam, mungkin lebih serius. Karena mungkin obstacles yang dilalui selama dia hidup lebih banyak ups and downs-nya. Jadi anak kedua yang mencairkan gitu. Lebih sering beririsan, berselisih paham sama orang tua itu anak pertama. Dan positioning lo udah bener sih. Lo anak kedua dan bisa mencairkan dan humoris, bagus. Gak juga sih, oh ada Ella. Ini masih soal kakak beradik ya. Mungkin dari lo ada juga yang pengen cerita soal stereotype lo sebagai kakak pertama atau kakak kedua. Permasalahan lo mungkin tinggal masuk aja ke wawanya Iswara di 0816-114-1014. After some hits, gue puterin buat lo sahabat suara. Stay tune di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan sekarang gue juga lagi live TikTok. Boleh masuk aja ke TikTok Iswara, iswara.network. I'll be back, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara masuk ke BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Sumpah deh dengerin background ini gue jadi pengen nonton film Disney. Ih, gue tuh cowok animasi tau guys. Suka nontonin film animasi Shrek, Cars. Cars tayang di bioskop gue nonton. Bolt, oh seru Bolt. Apa itu 007? Sahabat suara, di BTS kali ini ada, tadi kan udah aku bacain cerita-cerita yang ada di WhatsApp ya. Tapi sekarang aku tidak membacakan, aku memutarkan. Karena ada voice note yang masuk ke wawanya suara. Kita mulai dari yang satu ini, silakan, mengenai permasalahan kakak adik.
1: Hai Besti, gue yang baik hati dan tidak sombong.
0: Gantengnya mana gantengnya?
1: Amat.
0: Ganteng.
1: Semuanya. Jadi gue cerita dikit ya, tapi nanti lo puter pas BTS. Gue itu anak keempat dari empat bersaudara. Dan gue itu dicap sebagai orang yang problem solver.
0: Keren.
1: Tapi umur gue sama ketiga kakak gue itu jauh-jauh. Boleh kali sapa-sapa kakak gue.
0: Halo,
1: yang pertama kakak gue yang cowok tinggal di Bintaro. Terus kakak gue yang kedua, kakak gue yang pertama namanya Bang Eja tinggal di Bintaro.
0: Demi apa?
1: Yang kedua namanya Kanarisa atau terkenal dengan sebutan Mami, yang tinggalnya di BST juga sama kayak gue.
0: Oh, warga Tangsel.
1: Yang
0: ya?
1: Ketiga ada namanya Kanela yang lagi yang tinggal di Boston tapi sekarang lagi di Indonesia dan lagi ke Bandung. Dan ada gue. Tapi di balik gue si anak bungsu yang banyak ngoceh ini.
0: Sorry Dar, motong. Suara lo kawin banget deh sama background ini. Dengerin deh.
1: Gue tuh kalau misalkan lagi ada masalah dalam kerjaan gue, dalam percintaan gue, itu gue tuh gak pernah cerita ke keluarga gue. Jadi kalau misalkan ada masalah, gue itu seringnya kayak lebih banyak mendem sendiri. Kalau lagi ada problem, gue jarang banget keluar dari kamar gue. Gue me-time, gue baca buku, gue ngapa-ngapain apapun, atau gue berkonten di medsos gue, di IG gue, dan dimanapun itu, untuk meredakan semua masalah-masalah yang lagi terjadi dalam diri gue, gitu. Tapi gue bersyukurnya gue dipertemukan dengan teman-teman dan orang-orang yang baik banget, yang masih mau ngedengerin isi hati gue yang kadang-kadang agak berantakan dan masih mau mendengarkan kesedihan, keluh kesah gue.
0: Termasuk
1: si
0: gua
1: makhluk
0: kan?
1: Cengeng ini.
0: Termasuk gue kan.
1: Oke, segini dulu ceritanya, nanti kapan-kapan gue akan ceritain lagi. Thank you.
0: Keren. Pinter loh anak ini. Gue tau lo pinter Dar, dengan cara ya lo problem solver. Itu udah valid, orang-orang bilang lo problem solver. Lo kalau tiap ada masalah lo berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Lo punya cara gimana meng-overcome permasalahan lo itu. Dan tidak melulu bersandar sama orang-orang lain gitu. Good job bro. Good job bestie.

0: Asik. Ada voice note satu lagi sahabat suara kita putarkan di malam hari ini lagi ya. Oke. Ini datang dari seorang ibu. Masuk Reti.
1: Maksudnya. Oke, okay, Beril, gue Reti, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Sejauh ini stereotype gue di mata bokap ya, cenderung kayak apa ya, kayak pemberontak kali ya gue. Karena gue paling gak bisa nyembunyiin atau gak bisa pura-pura kalau gue gak suka gitu. Jadi kalaupun gue gak suka sama sikap siapapun itu, entah orang tua gue atau kakak adik gue pasti langsung nunjukin gitu, langsung bilang gitu. Sementara kalau kakak gue kan biasanya diem gitu. Itu terus kalau di mata nyokap sih lebih ke gue selalu ada lah. Pokoknya kalau gue ada yang butuh bantuan, gue pasti akan berusaha untuk bantu gitu. Siapapun keluarga yang butuh, ya pasti gue akan standby gitu. Itu sih yang gue rasain di dalam keluarga gue. Makasih ya. Jangan lupa lagunya.
0: Thank you, Reti. Lo kayak adik gue tau, dia pemberontak abis. Tapi ya, deep down tuh dia orang yang care. Dia orang yang selalu berusaha ada gitu di saat orang lain butuh, tuh adik gue tuh. Dan karena lo sudah berusaha untuk provide orang-orang sekitar lo yang butuh bantuan lo, ini gue kasih hadiah buat lo. Dan untuk Vladimir juga, anak lo yang request lagunya Sheila on 7. This one is

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl yang sudah hampir menyentuh jam 10 malam. Hah, waktunya Beryl pamit nih sahabat Suara. Terima kasih buat kamu udah nemenin aku ya. Besok ada rencana apa nih? Besok udah hari Kamis.
2: Kerja aja ya.
1: Tapi apa yang membedakan hari Kamis besok dari hari-hari biasanya? Coba kasih tau ke gue sahabat Suara. Jawab sekarang sebelum gue pamit. Rence, next week mau pulkam ke Surabaya katanya. Mana bebek? Hey, sumpah gue beli deh. Gue cuma pengen nitip bebek Sinjai dah. Yukari, besok jadwalnya swimming deh. Oh, kalau orang kaya bilangnya nggak renang ya, bilangnya kayak swimming. Oh, besok you swimming. Kalau I besok going to Warnet. Warnet playing PB, point blank. Besok bayar PBB. Semangat Oci. Coba apa sih yang membedakan hari Kamis besok dengan hari-hari biasanya? Apakah ada special occasion besok? Rence, besok deadline kerjaan menanti. Semangat Rence. Arnel belum gajian sama. Besok gue akan ngemsi di SMA 116 Pondok Pinang. Kalau gak salah 116 ya, pagi. Dan door-nya adalah gue akan karaoke bareng di sana sama, ya, abang itu lagi, Aldi Taher ya. Kalau gue sama Iswara kan biasa ketemu Aldi Taher gitu ya. Maksudnya kayak Iswara bikin event, tapi ini gue event lain gitu ya. Event sebuah brand sabun lah gitu. Ada dia. Ketemu lagi. Mungkin di sini ada alumni atau teman-teman dari SMA 116. Kita ketemu besok pagi ya. Besok gak ada yang spesial kata Dari, tapi bentar lagi mau ketemu laki gue dalam waktu dekat. Oh, kapan? Yaudah sahabat Suara, waktunya Beryl pamit ya. Tapi untuk beberapa menit setelah gue pamit, gue akan tetap ngobrol-ngobrol sama sahabat Suara yang di TikTok iswara.network. Jadi jangan lupa lo masuk ke sana. Kita jumpa di sana. Mungkin lo tadi yang di jalan udah sampai rumah gitu ya. Sambil scroll-scroll TikTok, sambil cari username TikTok iswara.network. Oke. And Beryl pamit dulu. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Nanti closing di malam hari ini. This one is from Nikki. Every summertime. Sampai ketemu besok sahabat Suara.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditang tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya? Apalagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Keluarga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Tengah, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.